0: to you. I can do.
1: Following.
0: Kalau misalnya dengerin lagu, bawaannya tuh kayak pingin dengerinnya belakang-belakang aja gitu ya, yang diikutin ya.
1: Nar.
0: Hai.
1: Kerasa gak sih kayaknya semua hal tuh kayak makin mahal gitu loh sekarang-sekarang ini?
2: Berasa banget.
1: Apalagi semenjak
0: BBM naik.
1: Berasa banget. Dolar juga makin gak tentu, harganya naik turun ya, banget.
0: 17.920 terakhir gue lihat.
1: Aduh, pusing pala gue ya.
0: Barbie tapi... gak pas, pusingnya.
1: Barbie banget nih. Tapi yang bikin pusing juga adalah kebutuhan sehari-hari kan harganya naik nih. Dan kebutuhan sehari-hari itu kan gak harus melulu soal kayak lo makan dan lain sebagainya gitu ya. Salah satu kebutuhan premier gue ini udah masuk ke premier sebenarnya.
0: Adalah?
1: Itu adalah yang berkaitan dengan gadget kita. Karena kan kita kemana-mana pakai gadget.
0: Ya.
1: Terus kayak internet sekarang itu kan juga udah jadi...
0: Ya, premier. Kebutuhan
1: premier. Premier sih gue dari tadi. Lu ya aja lagi. Primer maksud gue.
0: Premier tuh rumah sakit.
1: Gue sampai mafia good friend ngantuk. Halo. Tapi
0: kebutuhan premier.
1: Lu juga gak koreksi ya?
0: Enggak, bisa jadi kebutuhan premier karena saking tingginya kebutuhan premier.
1: Oh iya, benar. Gue tuh gue pantesan dari tadi kok pas gue ngomong itu ada yang ganjel ya. Janggal nih kayaknya gitu. Tapi apa
0: jujur
1: ya?
0: Janggal.
1: Tapi anyway, balik lagi ke kebutuhan primer itu si internet dengan kuotanya, wifi di rumah itu kan udah masuk primer juga. Bahkan yang memang masuk ke kebutuhan primer gue itu adalah pengalokasian kayak cloud gitulah.
0: Subscribing.
1: Iya, terus juga termasuk tempat penyimpanan ya, cloud. Atau kalau misalnya di Apple atau perangkat iPhone gitu. Itu tuh biasanya kita bilangnya kan iCloud.
0: Betul.
1: Nah, ini ternyata per 21 Juli 2026, Apple tuh sudah menyesuaikan harga langganan iCloud Plus di Indonesia.
0: Apa?
1: Itu dia masalahnya, setiap bulan gue bayar, Nar. Lu tuh ada sharing iCloud sama satu keluarga. Okay. Jadi kebetulan satu keluarga gue... dua dong ya.
0: Dua tera ya,
1: ya. Okay. Jadi kebetulan satu keluarga gue itu kan ada gue, suami gue, Aka juga ada handphone yang khusus weekendnya dia. Itu juga ada berlangganan juga di iCloud-nya barengan gitu ya, family sharing. Terus bokap nyokap gue itu juga family sharing.

0: Jadi ya gue bayar itulah setiap bulan tuh, itu masuk ke dalam pengeluaran bulanan gue. Nah, berdasarkan ini ya, informasi yang ada di Apple Support, jadi hampir seluruh paket berbayar mengalami kenaikan harga, mulai dari kapasitas yang 200 GB sampai dengan yang 12 TB. Sementara itu paket 50 GB itu tetap harganya 15.000 per bulan. Gitu. Jadi kenaikan terbesar terjadi di paket 12 TB, yaitu 1.199.000 per bulan atau naik sekitar 200.000 dari harga sebelumnya. Nah, selain itu harga yang 6 TB itu naik jadi 599.000. Paket 2 terabyte ini yang selalu gue bayar tiap bulan, Danar.
1: Benar, Papi.
0: Jadi 199.000, Nar. Lumayan banget gak sih?
1: Itu sih benar.
0: Iya. Awal-awalnya tuh gue bayar kayaknya masih 150-an deh. 149, seingat gue. Dan paket 200 GB itu jadi 59.000 per bulan. Jadi memang Apple nggak ngasih penjelasan gitu ya, atau alasan dibalik penyesuaian harga ini, tapi sejumlah media teknologi itu bilang kalau kenaikan harga iCloud Plus ini juga terjadi di beberapa negara lain. Walaupun Apple belum kasih keterangan resmi mengenai penyebab tersebut, tapi mau tidak mau kan memang harganya sudah naik juga anyway gitu ya, good friend. Tapi sebagai informasi, ini iCloud Plus merupakan layanan penyimpanan. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin menggunakan jasa tersebut, setiap bulannya itu kan harus resubscribe gitu ya. Jadi harus bayar terus-terusan.
1: Iya sih.
0: Jadi ya bersabarlah warga-warga di luar sana. Aduh, ya ampun, gue ini masuk ke dalam kartu kredit soalnya. Jadi kayak lumayan nih tagihan gue naik.
1: Gue beberapa waktu yang lalu sempat mulai mencoba untuk declutter apa yang mesti gue subscribe dan apa yang akan gue unsubscribe gitu, Vi. Karena ternyata ada beberapa yang gue tuh nggak tahu selama ini gue masih subscribe itu dan masih bergulir.
0: Masa sih apa?
1: Ini buat edit-edit gitu, aplikasi-aplikasi edit gitu lah.
0: Oh, kayak CapCuts gitu-gitu ya?
1: Iya, kayak gitu-gitu. Oh. Terus ternyata kayak, selama ini ternyata gue masih subscribe padahal nggak pernah gue pakai. Jadi mungkin buat lo sekarang biar lebih apa lagi, lebih mindful lagi, coba lo cek lagi subscriptionnya lo apa aja. Siapa tahu lo kayak gue juga, ada hal-hal yang sebenarnya gak pernah lo pakai tapi ternyata selama ini lo bayar per bulannya.
0: Aduh, lumayan banget tuh. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat, Bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya Cestra Ditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Bundaran Senayan yang mengarah ke Semanggi terpantau padat, sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tol Cawang yang mengarah ke Kuningan. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Taman Mini Indonesia Indah yang mengarah ke Cibubur terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseluruhan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Miley Cyrus Wish to Be Young di Delta FM Hits Terenak. Masih bareng sama kita berdua di Good Mood Club, Good Friend.
1: Iya, kalau kata Hendrik Zega sih kita butuh 1 liter kopi biar seger.
0: Kayaknya emang yang namanya makan karbo di pagi hari tuh agak lumayan di jam-jam kedua aja, Devi, ya.
1: Iya nih.
0: Jangan di jam pertama.
1: Aduh, pengolahan di dalam sistem pencernaan gue tuh membuat kayak...
0: kayak good night, my friend.
1: Mendingan polling lagu yuk, biar kita
0: semangat yuk. Boleh, tapi polling-polling lagunya, polling lagu yang kayak gini gimana? Coba

0: yuk pagi ini yuk.
1: Boleh deh, sikat Nar.
0: Kira-kira dari 3 lagu yang akan kita hadirkan, lo mau dengerin yang mana? Pilihan yang pertama adalah Sleeping Child Good Friend. Nah, untuk pilihan berikutnya kita punya lagu yang

0: Oke. Pain My Love menjadi pilihan kedua kita dari Michael Learns to Rock. Kalau mau pilih lagu ini, langsung aja melipir ke IG kita @danergumilang@astriovi atau mungkin ke wawanya kita 0811887891 ya.
1: Benar banget.
0: Udah ada dua lagu pilihannya, kita masuk ke pilihan yang ketiga. Lagunya adalah yang satu ini.

0: to stay.
1: Okay.
0: That you will love me anyway. Anyway.
2: Tahan diri lo, sebelah kiri lihat nih. Anak-anak magang pada lagu siapa nih?
1: Ini lagu dari Michael ya, yang sampai sekarang masih belajar ngerok ya. Tenangkan diri lo. Ada Sleeping Child, Paint My Love, dan juga The Actor. Kira-kira dari tiga lagu ini, yang mana sih yang pengen didengar?
2: Kalau misalnya Sleeping Child berarti satu. Kalau misalnya Paint My Love itu dua. Kalau The Actor itu tiga. Gitu
1: nah,
2: ya.
1: Gimana caranya untuk memilih ini?
2: Mm-mm.
1: Bisa ke IG, bisa ke
2: Wawa
1: 0811887891 atau
2: biar gampang langsung aja chat di komennya live TikToknya Delta FM.
1: Cus. Itu dia, cus meluncur ke sana. Kita tunggu kira-kira apa yang ingin didengar setelah lagu yang satu ini akan kita hadirkan, good friend ya. Kita punya lagu dari
2: Gas. Takut lahiran, Mbak.
1: Terlalu ngeden. Itu lu yang ngeden. Kalau yang satu ini ada Lucy Rahmawati. Ternyata tanpamu langit masih biru.
2: Iya.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru, you good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Delta FM It's Terenak, good friend. Aduh, luar biasa deh nih. Ini kalau ngomongin tentang apa yang terjadi di apa namanya, di studio ya,
1: di live TikTok kita sih, jujur yang
0: mampir. Apa yang lagi kita dengerin?

0: kita lagi ada di live TikTok, terus kita lagi karaokean sama lagu ini, Good Friend. Tolong tenangkan diri, tenangkan diri. Gara-gara tadi dia pingin dengerin lagunya Poppy Mercury, gue kayak, ya Allah lagunya.
1: Udah lama ya, surat undangan judulnya. Ini kebetulan ada surat tanpa undangan.
0: Stop.
1: Kebetulan ada undangannya. Dengan video klip sirup-sirup
0: warna-warni itu kan. Sirup warna-warni di rumah yang sangatlah megah ini. Teh Desi Ratnasari, luar best biasa sekali. Membuat kita berkarokeria di penghujung keseruan kita di Good Mood Club di Delta FM.
1: Terima kasih banyak untuk yang udah gabung di TikTok live kita. Jangan lupa di follow-follow supaya besok kalau misalnya kita live lagi, ada notifikasinya. Nah, bisa gabung lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa ditemenin lagi sama kita.
0: Pokoknya intinya gini.
1: Tetap. Tapi ini terjadi.
0: Udah, yuk kita pamitan, Good Friend. Before we go, always remember that good things will come to those who do good.
1: Happy Wednesday, everyone. Besok kita bakalan throwback bareng di Throwback Thursday.
0: Oke. Okay.
1: Jangan sampai ketinggalan, jam 6 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ovinya pamit dulu.
0: Dannernya juga pamit dulu. Besok kita muterin lagu-lagu 90-an kayak gini-gini yuk.
1: Boleh.
0: Gue tau gak lo pingin muterin lagu apa?
1: Apa?
0: Asmara. Mungkinkah kau sampai
1: tanpa undang.
0: Udah kita pamitan. Happy Wednesday everyone. Bye-bye.
1: Bye.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sadari bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Kamu anak kuliahan yang bosen jalan-jalan ke tempat yang itu-itu aja? Yuk! Ikut aku ke acara Grand Seminar Weekend Career Expo by UI Women in Business. Acara anak UI yang bakal ngajak kamu eksplor dunia karir lebih jauh. Mulai dari talk show bersama inspiring women leaders, sampai seminar dan company presentation dari company impian kamu. Yang gak kalah seru, kamu juga berkesempatan nih buat claim eksklusif goodie bag senilai lebih dari Rp500.000. Gong banget kan? Tenang aja, friend. Semuanya bisa kamu dapetin secara gratis karena Grand Seminar Weekend Career Expo free entry. Catat tanggalnya 25 Juli 2026 di XL Smart Tower Kuningan. Tunggu apa lagi? Gas, langsung daftar di uiwomeninbusiness.com. See you there.
4: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: 100% Buana. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Even though we both know we're liars and we start each other's fires,

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Gerakan warga jaga warga, wujud prinsip gotong royong dan solidaritas sosial. Cegah rabies, DKPP kembali gelar gerakan bangsawan. Pelaku curanmor babak belur dihajar warga. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan memperkuat langkah penanganan maraknya aksi begal yang kembali menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya persoalan keamanan tidak hanya diukur dari menurunnya angka kriminalitas, tapi juga dari rasa aman warga saat beraktivitas. Oleh karena itu, Farhan segera menggelar rapat khusus bersama Kapolrestabes Bandung untuk membahas berbagai upaya dalam meningkatkan keamanan di Kota Bandung. Selain penguatan dukungan kepada aparat keamanan, Farhan juga menyoroti pentingnya membangun partisipasi masyarakat melalui semangat warga jaga kota. Farhan mengakui munculnya anggapan bahwa menjaga keamanan sepenuhnya merupakan tugas aparat, namun ia mengingatkan pandangan tersebut dapat melemahkan solidaritas sosial dan gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat. Padahal semangat gotong royong merupakan nilai dasar bangsa yang harus terus dipertahankan di tengah meningkatnya tantangan keamanan perkotaan.
2: Begal, baik ini. Secara statistik, kalau dari paparan Pak Kapolres, tingkat kriminalitas di Kota Bandung itu sudah jauh menurun. Cuman kan sekarang masalahnya bukan masalah angka statistik, tapi masalah rasa aman. Masyarakat merasa aman itu. Nah, nanti saya akan rapat khusus dengan Pak Kapolres mengenai hal ini. Karena saya juga mengerti bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana-prasarana yang sudah tidak up to date. Tentu saja ini juga disertai dengan beberapa sentimen negatif mengenai prinsip warga jaga warga. Sikap antitesis terhadap warga jaga warga adalah sikap yang mengedepankan individualisme. Hati-hati, prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Karena baik polisi maupun wali kota sama-sama warga kota juga kan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung kembali menggelar gerakan bangsawan atau Bandung Jaga Kesehatan Hewan untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis khususnya rabies. Pada pelaksanaan gerakan bangsawan di RW 02 Taman Ciko Arena, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Dokter Hewan DKPP Kota Bandung, Bukhari Muslim mengatakan, selain vaksinasi rabies secara gratis, pihaknya mengedukasi pemilik hewan mengenai perawatan pasca vaksin. DKPP juga mengimbau masyarakat melakukan vaksinasi rabies secara rutin setiap tahun sesuai standar, karena diperlukan booster tahunan.
3: DKPP ini kan adalah dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, jadi memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan hewan yang ada di wilayah Kota Bandung. Kita melakukan terutama vaksinasi yang berhubungan dengan penyakit zoonosis yaitu rabies.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kebiasaan anak-anak bermain gawai terlalu lama dapat mengancam kesehatan. Kebiasaan tersebut membuat anak-anak kurang bergerak sehingga nutrisi di dalam tubuh tidak berubah menjadi energi. Dampaknya anak-anak menjadi mudah terkena penyakit dan tingkat emosinya tinggi. Beberapa penyakit yang umumnya diderita orang dewasa kini ditemukan pada anak-anak, diantaranya gagal ginjal dan diabetes. Oleh karena itu, Gubernur meminta orang tua untuk memperhatikan pola hidup anak-anaknya dengan mengajak mereka beraktivitas yang membutuhkan banyak gerak. Selain itu, menjaga asupan makanan agar tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman tidak sehat, termasuk yang tinggi gula.
4: Problem generasi ke depan nanti, itu bukan hanya problem nutrisi, problem gizi, bukan hanya problem protein, bukan hanya masalah tinggi badan. Kenapa? Rasa malas yang makin kuat. Kenapa? Asupan makanannya bagus, tapi otaknya dikendalikan oleh gadget. Seluruh piranti mata, hidung, hati, lidahnya tidak berfungsi lagi, karena ruangnya menjadi ruang sempit. Akibat kekurangan gerak, minumnya itu hari ini, jarang anak-anak kita hari ini minum air putih. Mereka beli air kemasan. Kadar gulanya tinggi, gulanya bukan 100% tebu atau aren itu yang terbaik, tapi gulanya sudah gula campuran. Ancaman terbesar kita ke depan adalah kerusakan nutrisi, gizi dan protein akibat salah tata kelola di rumah tangga, di dapur.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
7: Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. The Kamalaya Hotel juga menjadi pilihan ideal untuk menyelenggarakan berbagai acara, seperti ulang tahun, gathering, graduation, hingga staycation bersama keluarga. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan berbagai kemudahan dan dukungan untuk berkembangnya para pengusaha di Jawa Barat. Ketua Umum APindo, Sinta W. Kamdani, mengatakan dengan adanya kemudahan dalam berbagai urusan bisa mempercepat laju bisnis para pengusaha di tengah ekonomi global yang semakin ketat. Sinta juga memberikan dukungan atas adanya ekonomi hijau berkelanjutan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga bisa membantu dalam prospek investasi menjanjikan.
8: Jadi kalau kita lihat di tengah berbagai tuntutan modernisasi, saingan global yang semakin ketat dan kebutuhan untuk terus tumbuh secara ekonomi, Jawa Barat mampu menunjukkan transformasi yang luar biasa. Juga kita sudah mulai lihat bergerak menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kita melihat PLTS, pembangkit listrik, tenaga air, PLTA, PLTMH, dan lain-lain, angin juga sudah mulai ada. Jadi ini banyak sekali sebenarnya, bukan hanya peluang, tapi juga investasi yang sudah terrealisasi di Jawa Barat.
7: Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor babak belur dihakimi warga setelah gagal melakukan aksinya di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi. Saksi mata Neneng Sri menuturkan, pelaku dikejar warga dari arah Kebon Kopi, Kota Cimahi, dan tertangkap di kawasan Cijerah, Kota Bandung. Bahkan saat ditangkap, pelaku masih melakukan perlawanan sehingga melukai tangan korban. Namun karena jumlah massa yang cukup banyak, akhirnya pelaku babak belur dihajar warga. Sedangkan kawanan pelaku lainnya yang berjumlah 3 orang melarikan diri.
9: Kira-kira berkelahi gitu ya, dari arah sana, katanya dari arah Kebon Kopi. Pas sampai di sini, motor ya yang pelaku itu, yang ambil motor, dihadang sama yang ngejar. Jatuh tuh motor. Nah, udah gitu sama yang ngejar itu, mau ditahan, dia bawa pisau. Lari aja ke sana, ke arah sana, ya udah semuanya pada lari, dikejar.
7: Sementara itu Kanit Reskrim Polsek Bandung Kulon, Ibtu Ruslan Edison, mengatakan setelah mendapatkan perawatan awal di Rumah Sakit Sartika Asih, pelaku diserahkan ke Polsek Cimahi karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polsek tersebut.
10: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. tanggal 25 hingga 26 Juli ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play This Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon.
3: Tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu terkait dengan tindak lanjut tangannya langsung oleh Densus 88 anti teror.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ASN Pemkab Bogor jadi tersangka korupsi pembangunan RSUD Parung, viral pungutan SMPN 11 Cirebon, Disdik bantah langgar aturan, Densus 88 amankan pria terduga teroris di Raja Desa Ciamis, Polres Ciamis lakukan backup pengamanan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri mengamankan seorang pria berinisial AR, 43 tahun, di Dusun Cihawar, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Senin 21 Juli sekitar jam 6 pagi. Dalam operasi itu, Satreskrim Polres Ciamis memberikan bantuan pengamanan atau backup kepada tim Densus 88.
5: Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono mengatakan proses pengamanan berjalan aman dan kondusif serta yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. AR diketahui merupakan pemilik usaha penggilingan padi. Dari hasil penggeledahan di kediamannya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa buku, telepon genggam, dan catatan yang diduga terkait penyelidikan. Ditemukan juga hiasan dinding bertuliskan lafaz syahadat dan tulisan Arab serta literatur berjudul Akhir Zaman dan Kunci Surga. Meski demikian, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak maupun barang berbahaya lainnya di lokasi. Seluruh proses penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan tim Densus 88.
3: Satreskrim Polres Ciamis ini melakukan backup adanya kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 dan kemudian dari hasil pemantauan kami di lapangan itu mengamankan seseorang inisial AR. Di lapangan kami tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu terkait dengan tindak lanjut perkara tersebut ditangani langsung oleh Densus 88 anti teror.
5: AKP Carsono mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum pasti, dan segera melapor ke Babinkam Timmas, Babinsa, perangkat desa, atau call center 110 Polri jika menemukan aktivitas mencurigakan.
4: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan tersangka seorang ASN yang pernah menjabat sebagai anggota Pokja dalam pengadaan pembangunan RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung. Proyek pembangunan rumah sakit itu didanai bantuan keuangan Pemprov Jabar tahun anggaran 2021.
6: Berdasarkan hasil penyidikan dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 9,1 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, BAP langsung ditahan di Lapas Pondok Rajek Cibinong selama 20 hari ke depan untuk keperluan proses penyidikan. Tersangka dijerat dengan pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7: Tanggal 20 Juli 2026 telah menetapkan satu orang tersangka berinisial BAP selaku mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Lapas Pondok Rajek. Perbuatan tersangka ini berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang dan jasa konstruksi pembangunan gedung RSUD Bogor Utara.
6: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menegaskan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek pembangunan RSUD Parung, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru dalam perkara ini.
4: Ratusan warga Desa Cikadu mendatangi kantor Dinas PU Kabupaten Sukabumi guna menagih janji perbaikan saluran daerah irigasi Citarik atau Somang Cikadu yang sudah 17 tahun tidak berfungsi normal. Akibat saluran mati, sawah produktif berubah menjadi lahan tanda hujan dan sebagian beralih jadi kebun. Warga menyebut ini bukan lagi soal infrastruktur rusak, tapi soal nasib pertanian mereka. Warga meminta kepastian, bukan sekedar janji, agar irigasi segera diperbaiki dan bisa mengaliri sawah kembali.
8: Menurut Ujang, koordinator aksi, mereka ingin irigasi Somang Cikadu mengalir lagi seperti dulu. Menurutnya, dampak kerusakan irigasi tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Air yang dahulu mengalir, kini hilang, sehingga aktivitas mandi, mencuci, hingga kebutuhan sarana ibadah ikut terdampak.
9: untuk segera melaksanakan realisasi DI Citarik atau Somang Cikadu.
8: Kabid Bina Teknik Dinas PU Kabupaten Sukabumi Wisnu mengakui daerah irigasi Citarik memang menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah daerah. Kebutuhan anggaran rehabilitasi total mencapai 10 miliar rupiah. Irigasi Citarik sudah masuk dalam usulan melalui program pemerintah pusat. Untuk tahun 2026, secara administrasi sudah masuk dalam tahapan yang ditetapkan. Namun pelaksanaan fisiknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
10: Melalui Pak Bupati kita sampaikan usulan ini ke Impres Irigasi Pak. Di tahun 2026 ini melalui verbalnya Sipuri itu alhamdulillah Pak masuk.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Ketua Pengurus Daerah PR SSNI Jawa Barat, Yusuf Siregar menegaskan, tantangan terbesar industri radio saat ini bukan lagi mempertahankan frekuensi, melainkan hadir dan relevan di ekosistem digital. Yopi, panggilan akrab Yusuf saat membuka musyawarah anggota keempat PR SSNI Bandung di Bandung, Selasa 21 Juli menyebut, radio kini harus terintegrasi, siaran terestrial, platform online, media sosial, dan data audiens yang bisa diukur. Ia menyebut masa depan radio ada di empat pilar, yakni mengelola audiens, membangun komunitas loyal, menghadirkan konten relevan, dan memiliki data sebagai nilai tambah bagi pengiklan, brand, dan pemerintah.
11: Semangat dan inovasi yang sudah dibangun PRSSNI Bandung ini dapat terus ditingkatkan sejalan dengan arah gerak PRSSNI Jawa Barat. Hari ini tantangan terbesar industri radio bukan lagi soal mempertahankan frekuensi. Tantangan kita adalah bagaimana radio hadir di tengah ekosistem digital. Radio kini harus terintegrasi, ada siaran terestrial, ada platform online, ada media sosial, dan ada data audiens yang bisa diukur dan dikelola.
4: Yopi menambahkan, PR SSNI Jabar dalam 5 tahun terakhir telah membangun platform streaming bersama, infrastruktur data, radio visual, digitalisasi operasional, hingga penguatan marketing sindikasi dan riset. Namun dirinya juga mengakui masih ada kendala seperti mindset broadcast, keterbatasan SDM digital, infrastruktur, investasi, dan budaya berbagi data antar anggota. Sementara PR SSNI Bandung memasuki tahun terakhir masa bakti 2023-2027 dengan fokus utama digitalisasi radio secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah PR SSNI Bandung, M. Kemal Pasha, dalam musyawarah anggota keempat di Bandung. Kemal menjelaskan PR SSNI Bandung menargetkan 100% anggota radio di Bandung segera mengadopsi teknologi streaming. Tahap awal difokuskan pada migrasi audio yang kemudian dikembangkan ke konten audiovisual. Selain teknologi, tantangan terbesar ada pada perubahan model bisnis. Untuk itu, PR SSNI Bandung berkolaborasi dengan platform Olo untuk memberikan wawasan strategi pendapatan di ekosistem digital. Dengan 30 radio anggota, PR SSNI Bandung juga akan menggelar pelatihan pembuatan konten digital agar insan radio bisa bersaing profesional di platform seperti YouTube.
12: Sebagaimana sudah disampaikan juga oleh PD ditugaskan kepada kami, bahwa semua anggota di Jawa Barat seharusnya streaming. Terutama Bandung harus 100% ya Bang. Radio di Bandung harus bisa siaran streaming. Jadi biasa dulu audio, kalau bisa meningkat menjadi audiovisual gitu ya Bang ya. Untuk sementara streaming dulu. Nah, untuk mencapai ini ada berbagai hal dari masing-masing anggota, tentu ya haruslah mulai secara teknologi.
4: Viral di media sosial, unggahan soal biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 111 Cirebon yang disorot adalah biaya seragam. Untuk seragam putri disebut Rp1.450.000 dan putra Rp1.330.000. Ada juga biaya kegiatan penunjang siswa yang masih dalam usulan. Pihak sekolah saat dikonfirmasi menyebut biaya belum diputuskan sepihak. Pembahasannya akan dilakukan dalam rapat komite bersama wali murid atau orang tua siswa.
13: Dinas Pendidikan Kota Cirebon menegaskan bahwa kebijakan penggunaan dan pengadaan seragam sekolah di Kota Cirebon telah mengacu pada regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Kota Cirebon juga memiliki seragam khas daerah yang digunakan pada hari tertentu sebagai upaya melestarikan budaya lokal.
2: Untuk di Kota Cirebon, sebetulnya itu sudah mengikuti aturan atau mengikuti tata cara. Itu sudah melalui prosedur yang memang semestinya diterapkan. Seperti ada perbincangan terlebih dahulu dengan orang tua, lalu kemudian kenapa kok seragam tertentu sulit untuk ditempatkan atau didapatkan di luar. Itu karena ada yang namanya seragam khas sekolah. Nah, seragam khas sekolah itu juga ada di dalam peraturan menteri tadi. Bahkan ada satu seragam yang digunakan di setiap hari Kamis di Kota Cirebon, itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon.
13: Sebelumnya, viral sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di sekolah di Kota Cirebon cukup tinggi.
4: Polisi sudah menyerahkan berkas perkara kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
14: Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam berkas yang diserahkan, tersangka TH dijerat pasal berlapis yaitu tentang penyekapan, penganiayaan, dan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS.
15: Penyidik Dit Reserse PPAPPU Polda Jabar melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
14: Secara terpisah, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas perkara yang diterima dari penyidik Polda Jabar terdiri atas 3 jilid. Pada tahap pertama ini, penyidik hanya menyerahkan dokumen perkara tanpa disertai barang bukti. Menurutnya, jaksa peneliti akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara dalam waktu 7 hari. Namun sesuai ketentuan dalam 3 hari pertama, jaksa harus menentukan sikap awal apakah berkas telah memenuhi syarat formil dan material atau masih perlu dilengkapi.
16: Dari berkas perkara tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 7 hari, tapi dalam waktu 3 hari harus bersikap apakah berkas perkara ini dinyatakan lengkap ataukah berkas perkara akan dinyatakan belum lengkap.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana boneka.
2: Wah,
1: menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Dia merekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di awai di IY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review
1: pasang bilet bisa bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, IHSG hari ini dibuka menguat 0,41% atau 25,99 poin ke posisi 6.366,01, lebih tinggi dari penutupan sebelumnya di posisi 6.340,02. Beralih ke berita kedua, Good Friend. Dr. Yusuf Nugraha di Cianjur, Jawa Barat menerapkan sistem pembayaran ijab kabul di Klinik Harapan Sehat. Melalui sistem ini, pasien yang tidak mampu membayar biaya pengobatan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan membayar sesuai kemampuan mereka, Good Friend. Bentuk pembayarannya pun beragam, mulai dari hasil panen, makanan buatan sendiri, barang bekas yang masih layak pakai, hingga botol plastik bekas. Dan untuk berita terakhir, berdasarkan survei, 62% orang dewasa mengaku paling mengingat liburan keluarga yang mereka alami saat berusia 5-10 tahun. Bahkan kenangan itu disebut lebih membekas dibanding momen ulang tahun atau acara sekolahnya, Good Friend. Hal ini terjadi karena pada usia tersebut, kemampuan otak untuk membentuk memori sudah berkembang lebih matang. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore sobat Delta aka Good Friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Halo, halo, semangat semua.
0: Selamat datang di Mangkal bareng Ilham.
1: Yeah. Wah, ini kita kedatangan tamu yang minta dihormati nih.
0: Ah, siap.
1: Ada Damar ex tim kita dulu ya.
0: Iya. Ada kedatangan tamu orang punya nama nih.
1: Wah, kalau enggak punya nama enggak ada akte dia.
0: Sembarangan lu. Kok dibilang mantan, emang udah enggak tim lagi sekarang? Parah.
1: Enggak, dia loncat dulu, ntar mau balik lagi sini. Amin. Gitu. Nunggu kita kuat dulu, supaya kita bisa nahan lompatan dia.
0: Jam 4 ini Good Friends, kita mau ngomongin soal.
1: Soal apa?
0: Tidak harus pakai uang. Ada dokter yang nerima upah dari pasiennya, itu hasil panen atau doa.
1: Berarti bisa palawija, bisa beras gitu ya?
0: Bisa. Kalau menurut gue sih, ya maksudnya bisa hasil bumi juga.
1: Iya.
0: Misalnya gak punya uang,
1: Ya
0: bayar aja pakai emas 2 kilo
1: gitu.
0: Oh
1: ya, hasil di sungai gitu kan. Nggak, 2 kilo ngocekin berapa puluh tahun tuh emas.
0: Ya pokoknya begitu dah, abis ini kita bahas ya.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM, It's Terenak. Ini ada seseorang yang menurut gue ini the real malaikat yang ada di bumi
1: nih. Sungguh mulia nih.
0: Sungguh mulia.
1: Ini kayak apa?
0: Sungguh mulia.
1: Oh, itu.

0: Lagu apa? Ini kayak lagu ulang tahun serta mulia.
1: Jadi buat lo nih good friends, kalau nggak punya uang nggak ada masalah. Ada klinik di Cianjur, Jawa Barat. Pembayarannya unik banget. Tujuannya biar semua orang bisa berobat. Jadi namanya Dokter Yusuf Nugraha. Dia menerapkan sebuah sistem namanya adalah ijab kabul. Di mana pasien kalau lu enggak punya biaya, lu bayar sesuai kemampuan aja.
0: Betul.
1: Enggak harus pakai duit. Hasil panen boleh. Makanan buatan sendiri boleh.
0: Seikhlasnya lah ditanya.
1: Iya. Datang enggak punya duit, saya cuma bisa ngasih steak wagyu 2 kilo misalnya kayak gitu. Atau saya bisa kasih lobster bakar.
0: Wow.
1: Udang galah cabe ijo,
0: kepiting Alaska.
1: Nah, itu dia.
0: Yang panjang banget tuh, sepanjang kaki sih apa?
1: Meter lebih tuh. Gitu, itu enggak ada masalah.
0: Iya.
1: Bahkan bisa juga dikasih barang bekas layak pakai.
0: Betul.
1: Atau bahkan botol plastik bekas.
0: Ini kalau boleh cek beritanya, gue pernah baca ini dia suami istri, dia tinggal di Cianjur, jadi dia
1: gini, gue nggak suka nyampurin urusan keluarga orang, jadi gue nggak perlu cari tahu dia suami istri apa enggak dia, pokoknya intinya, ini dokter baik banget.
0: Iya, sungguh mulia dah.
1: Tidak ada pasien yang ditolak, semuanya diterima.
0: Betul.
1: Dan ini bukan baru 2-3 hari terakhir, tapi udah bertahun-tahun, namanya Klinik Harapan Sehat. Ini gue setuju, soalnya gue misalnya datang nih ya, dirawat di rumah sakit. Berarti kan itu rumah sakit. Harusnya di rumah sehat.
0: Harusnya lu kalau ke rumah sakit, lu bawa obat-obatan biar rumahnya sembuh.
1: Nah itu dia.
0: Betul.
1: Gitu. Ini yang diandelin adalah sistemnya namanya subsidi silang. Jadi misalnya yang mampu nih, lu bisa bayar. Yang gak mampu gak apa-apa, tapi akan ditopang sama yang mampu. Sebenarnya sih kayak BPJS, tapi skalanya lokal dan sangat-sangat-sangat berguna banget. Intinya diprioritasin untuk kesehatan di atas segala-galanya.
0: Betul.
1: Pokoknya yang penting orang yang datang sehat. Yang dikedepanin kepedulian, gotong royong dan kemanusiaan.
0: Amin.
1: Enggak sebatas, enggak ada kayak ya udah boleh berobat di sini, maksimal kesusupan ya. Misalnya enggak.
0: Kejepit handle pintu gitu.
1: Nah, enggak. Maksimal bisul, enggak. Pokoknya enggak. Lu sakit apa aja datang aja. Gua sih kalau ini di seluruh Indonesia banyak orang baik kayak gini ya, seru banget. Misalnya nih, yang jadi dokter, lo buka klinik yang lo bisa taruh dokter-dokter muda di situ, terus mengobati orang-orang.
0: Iya.
1: Yang lo punya uang lebih, lo beli tanah, lo punya peternakan ayam misalnya. Jadi warga-warga sekitar nih yang kurang mampu, terutama yang ibunya lagi hamil atau menuju program hamil atau punya anak kecil, tiap hari dikasih telur, misalnya dikasih ikan yang ditangkap sendiri, itu Indonesia indah banget kayaknya.
0: Ini lingkungan yang penuh manfaat untuk orang lain gitu kan.
1: Iya, gue kalau mikirin gini-gini gue pengen nyalon presiden.
0: Presiden
1: Kanada tapi pengennya sih gitu karena di sana lebih adem.
0: Lu mau jadi presiden kebon kosong nggak? Jadi nggak ada warganya.
1: Ngapain?
2: Delta FM, hits terenak.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Kamu anak kuliahan yang bosen jalan-jalan ke tempat yang itu-itu aja? Yuk! Ikut aku ke acara Grand Seminar Weekend Career Expo by UI Women in Business. Acara anak UI yang bakal ngajak kamu eksplor dunia karir lebih jauh. Mulai dari talk show bersama inspiring women leaders, sampai seminar dan company presentation dari company impian kamu. Yang gak kalah seru, kamu juga berkesempatan nih buat claim eksklusif goodie bag senilai lebih dari Rp500.000. Gong banget kan? Tenang aja, friend. Semuanya bisa kamu dapetin secara gratis karena Grand Seminar Weekend Career Expo free entry. Catat tanggalnya 25 Juli 2026 di XL Smart Tower Kuningan. Tunggu apa lagi? Gas, langsung daftar di uiwomeninbusiness.com. See you there.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Yeay. BPS ngeluarin pengeluaran rata-rata Gen Z ternyata gede tahu. Lu jangan berpikir Gen Z tidak ada yang dipikirin. Ternyata Gen Z pengeluaran per bulannya itu besar.
1: Betul.
0: Dan sebagian besar mayoritas buat kebutuhan non makanan. Minuman keras.
1: Oh.
0: Waduh.
1: Itu makanya
0: ngomongin Damar Vito abis nih mabok terus nih.
1: Tuh, makanya buat para Gen Z kalau beli minuman jangan ditaruh di freezer ya, jadi minuman keras, keras tuh.
0: Keras. Bahkan Gen Z di Jakarta rata-rata lu tau ngabisin berapa duit? Mm-hmm. Gue enggak tau nih valid apa enggak ya. Kita tanya lu deh. Damar, lu kira-kira sebulan ngabisin duit berapa? Buat kebutuhan lu, iya.
2: Pengeluaran sebulan total.
0: 2 sampai 3 juta. Ya,
2: 2 sampai 3 juta.
0: Masa sih?
2: Emang itu kerendahan apa ketinggian?
0: Enggak tahu, Vito, lu berapa, Tok?
2: Total sebulan.
0: Iya.
2: Buat pengeluaran hari-hari.
0: Tadi lu bisa nge-brief Damar pengeluaran sebulan, sekarang kenapa ditanya bingung lu?
2: Ya, lu goceng-goceng.
0: 5 juta. 4 juta.
1: Iya kan, dan non makanan dia termasuk bensin kan nggak diminum, nggak dimakan sama dia.
0: Iya, enggak, maksud gua gede juga ya.
1: Betul, apalagi
0: lu datang dari keluarga the have ya. Lu orang have banget.
1: Dia keluarga hedon.
0: Dia keluarga heto, hedon bener. Salah satu anak yatim yang kaya, gua tahu dia nih, Vito. Damar aja yang anak Kapolres.
1: Iya.
0: 2 sampai 3 juta. Nih Vito nih orang biasa.
1: Dia dolar Singapura jutanya tuh. Makanya dia sebulan kalau ngopi-ngopi itu hitungan bisa 30 liter ya sebulan ya.
0: Set. Aslam. Luna berapa Luna sebulan?
3: Kalau lagi ngerjain skripsian itu gua nyampe 5 juta sih.
0: Skripsian yang pilih? Enggak, karena lagi ngerjain skripsian. Kalau enggak, kalau biasa-biasa?
3: Biasa-biasa kan 3 juta.
0: 3 juta. Lepis?
2: Sama gua 3 juta juga gua.
0: 3 jutaan juga. Wah, Gen Z Jakarta katanya rata-rata ngabisin sebulan ya 11,9 juta rupiah.
1: Wow.
0: Ini gua enggak, ini yang Gen Z mana? Gen Z mana? Nih.
1: Oh, tuh bisa jadi 11,9 juta itu satu tongkrongan.
0: Oh, digabung.
1: Iya.
0: Kayak tadi nih gua hitung tadi kan 3 juta, 4 juta, 7, 10, 13 juta nih.
1: Iya, betul.
0: Digabung berempat.
1: Iya, begitu.
0: Iya.
1: Itu ini 13 juta lebih gede karena Damar sama Vito gede tankinya.
0: Oh. Iya. Ini berdasarkan data BPS yang diolah sama Kompas ya, rata-rata pengeluaran bulanan Gen Z di DKI Jakarta di 2025 mencapai 11,9 juta. Tapi kemungkinan benar tadi, ini adalah Gen Z Papi Ai. Iya kan? Papi Ai ini, pengeluaran terbesar itu bukan buat nongkrong.
1: Iya.
0: Justru tau gak pengeluaran terbesarnya apa? Sedekah.
1: Masya Allah.
0: Bong deng.
1: Sedekah ke LC.
0: Apaan tuh LC?
1: Nah, itu lingkaran circle.
0: Oh, udah lingkaran circle ya. Gen Z kayak Damar, Vito, Luna, Apis, gua. Itu belum kenal sama LC. Itu yang tua-tua dong kayak lu.
1: Pengen kerja sama dia gitu, bersih-bersih kosnya gitu.
0: Bodo amat. Pengeluaran terbesar bukan buat nongkrong, tapi buat biaya tempat tinggal sama fasilitas rumah tangga. Bukan hiburan, bukan belanja, gaya hidup, bukan. Tapi tempat tinggal buat yang ngekos mahal sih memang.
1: Bukan, di samping itu mereka tuh pakaiannya kirim apa?
0: Kirim ke laundry kampung.
1: Iya, itu kan.
0: Iya.
1: Satu pakaian aja 15 ribu kan.
0: Laundry di mana? Sekilo aja 15 ribu mah. Disusul yang kedua makanan sama transportasi juga gede. Iya. Dan biaya hidup juga ngaruh banget. Kalau Gen Z kan dia udah mulai, biasanya nih yang sekarang udah mulai mandiri. Udah baru-baru lulus kuliah atau baru-baru kerja gitu kan. Angkanya jauh di atas rata-rata nasional. Perbandingan nih, BPS nyata rata-rata pengeluaran per kapita nasional kan 11,8 juta per tahun.
1: Iya.
0: Gen Z hampir ngabisin angka itu sebulan doang. Sebentar, rata-rata pengeluaran per kapita nasional cuma 12,8 juta setahun. Sebulan 1,1 juta. Oke, gue gak tau lah dari mana ininya ya. Ini makanya bukan sekedar gaya hidup boros aja. Karena memang kebutuhan dasar kan sekarang mahal ya. Kebutuhan dasar kita kan sekarang nih Harley, ya kan, mobil sport. Itu kebutuhan dasar banget tuh, 17 Pro Max, ya kan. Itu, makanya memang mahal sekarang hidup.
1: Ya buat Gen Z, jadi gue kasih pesan-pesan aja ya.
0: Apa nasihat tuh?
1: Gitu ya.
0: Apa tuh?
1: Hidup ini gak cuma di dunia tapi juga di akhirat.
0: Terus?
1: Jadi persiapkan akhiratmu.
0: Iya tapi kan
1: gue jadi radio dakwah sih.
0: Waduh.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, pekan terakhir di pesta bola terakbar sedunia masih membuat lagu resmi FIFA World Cup 2026. Dai-dai dari Shakira x Burnaboy mendominasi nomor 1 Billboard Global Exclude US selama 4 minggu dan Global 200 selama 2 minggu. Sementara itu lagu tidak resmi tim Inggris, yaitu Wonderwall, yang dibawakan oleh supporter timnas mereka mengalami peningkatan streaming hingga 64% dan berada di nomor 4 kedua chart tersebut. Beralih ke berita kedua, Good Friend, Piala Dunia 2026 bukan cuma menyita perhatian di stadion, tetapi juga berdampak hingga ke lingkungan kerja loh. Data dari Envoy menunjukkan tingkat kehadiran karyawan di kantor-kantor Amerika Serikat turun hingga 26% sehari setelah tim nasional mereka tersingkir dari Piala Dunia 2026. Angka tersebut menggambarkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap turnamen sepak bola terbesar di dunia, yang bahkan mempengaruhi rutinitas kerja sehari-hari, Good Friend. Dan untuk berita terakhir, di balik megahnya FIFA World Cup 2026, ada jejak orang Indonesia yang ikut memastikan semuanya berjalan sempurna. Welahat tadi percaya sebagai senior stage manager untuk opening ceremony hingga closing ceremony Piala Dunia 2026 bersama Balich Wonder Studio. Selama hampir 3 bulan ia mengawal berbagai ceremony di Los Angeles, Philadelphia hingga New York, New Jersey. Sekian MBA dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere.

0: Jam 5 sore, selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Selamat datang lagi di Mangkal bareng Ilham.
1: Yeay, gue suka banget jam 5 dah itu.
0: Kenapa?
1: Karena di jam gue jarumnya nunjuk jam 5 sama 12 gitu.
0: Gara-gara Piala Dunia nih ya, kehadiran kerja di kantor anjlok sampai 26%.
1: Wow.
0: Gara-gara Piala Dunia yang Argentina kalah itu. Jadi sepi kantor, parah. Tapi,
1: bisa jadi.
0: Lu jujur, lu kemarin nonton bola gak?
1: Enggak.
0: Sama sekali.
1: Gue nonton itunya aja, Pak.
0: Cuplikan.
1: Iya, highlight doang.
0: Sama sekali.
1: Enggak.
0: Tos dulu, gue juga enggak.
1: Iya.
0: Enggak, gue males nonton Piala Dunia kalau di Amerika. Karena perbedaan waktunya kan 12 jam. Iya.
1: Males jadi ongkosnya kayak, juga kan?
0: Bukan, kalau itu gue enggak ada masalah ongkos. Orang gue nontonnya juga di TV, ya kan? Jadi enggak ada ongkos. Itu yang gue males. Lo nonton enggak Mar Piala Dunia? Salah satu? Final doang. Nobar di? Nobar di SCBD. Lo tau? Sering?
1: Damar tuh nonton begadang, tau nggak? Dia Sabtu Minggu tidur tuh, bangun-bangun malam Senin.
0: Wah, sen.
1: Biar kuat begadang.
0: Kalau lu kan nggak mungkin, lu nonton nggak bis? Lu nonton final doang, gue liat lu nobar di mana tuh? Orikman. Iya, orang-orang semua isinya kan.
1: Lona waktu pertandingan nggak peduli Luna. Pas berantem dia seneng. Iya, sorak-sorak yang lain pada.
0: Kalau gitu mah nonton di YouTube aja, UFC namanya. Ada tuh, lebih mantep tuh.
1: Ada tawuran warga live tuh.
0: Iya. Lu nonton bis?
2: Nonton gua kemarin.
0: Sering nonton tapi?
2: Enggak, semifinal sama final doang.
0: Abis ini kita bahas ya, kenapa pada kagak masuk.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Duh, bingung deh. Gua mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
4: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
3: UBSI?
4: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
3: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
4: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM, it's terenak. Ini dia nih, kita gara-gara Piala Dunia, kehadiran pekerja di kantor anjlok sampai 26%. Ada teman gue gak pernah ngantor, ternyata dia lagi nganggur. Gitu. Mau ngantor kemana? Kok lo gak ngantor?
1: Ternyata dia, masih kuliah.
0: Nah itu juga. Ada juga, TK gede. Gimana ngantornya? Jadi emang euforia Piala Dunia tuh gak cuma di stadion doang ya. Gak cuma di Amerika Serikat aja, tapi di seluruh dunia. Bahkan betul, di Amerika nih ya, ada sebuah platform manajemen kerja namanya Envoy. Ini nunjukin kalau kehadiran orang di kantor turun 26% di 7 Juli. Setelah Amerika Serikat kalah dari Belgia. Ya, orang-orang pada cuti sakit. Ini mah kalah judi namanya.
1: Itu cuti sakit hati.
0: Nah itu dia. Jadi bahkan skalanya 10 kali lebih besar daripada Super Bowl. Yang jadi ribet adalah kantornya, produktivitas turun. Sekarang lu kalau punya kantor nih, karyawan 100, yang gak masuk 115 gitu misalnya.
1: Dari mana?
0: Itu dia, kok dari mana ya
1: 15-nya? Itu bos-bos semua di Amerika bilang, ayo ntar jangan ada lagi Piala Dunia di Amerika.
0: Emang nih olahraga bisa ngalahin rutinitas, apalagi olahraga-olahraga yang sifatnya kayak gini ya, iya, masif, yang sifatnya euforia, yang
1: semua orang suka gitu ya.
0: Iya, akhirnya ada obrolan baru nih, diskusi-diskusi di Amerika tentang kayak kebijakan kerja fleksibel tuh penting. Penting tahu kalau lagi ada event-event gede gini. Iya. Jadi karyawan tetap antusias, tetap diakomodir, performa kerjanya nggak berkurang gitu.
1: Karena waktunya yang mendekati subuh ya, apalagi kemarin pas final tuh kan.
0: Tapi kan kalau di Amerika nggak mendekati subuh. Mendekati subuh di sini, kalau di sana waktunya normal. Betul. Makanya gue nggak ngerti kenapa di Amerika yang waktunya normal, besoknya lu alasan nggak masuk gitu. Iya. Kita aja di sini lembur jam 1, jam 2, besok ngantor lagi. Iya. Makanya orang Amerika tuh lemah tuh nggak lo.
1: Di Indonesia tuh pada malas masuk mungkin karena malamnya nobar.
0: Begadang. Iya, kalau Indonesia wajar. Kalo
1: nobar sih, kata apa sih nobar? Gue lupa dah.
0: Nonton nobar. Oh. Itu. Gitu.
1: Nonton barikade kan?
0: Aduh. Jadi bukan, aduh.
1: Pertandingan yang nonton barikade.
0: Aduh. Nobar tuh ini. Terkekang oleh waktu. Salah, nonton bar suara.
1: Aduh. Siapa yang tahu? Enggak, di bar di kafe banyak nonton bartender.
0: Itu dia makanya, tapi gue yang enggak ngerti itu. Males banget orang Amerika.
1: Iya.
0: Gue nggak mau lagi kerja di Amerika.
1: Iya, gue suruh ngajarin.
0: Gak ada yang nawarin.
1: Gue tuh suruh ajarin bahasa Inggris teman-teman gue di Inggris dong, katanya. Wah, nggak bisa, maaf gitu.
0: Nanti kita balik lagi ya, good friends ya, bye.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Delta FM, hits terenak.

Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Train Up. Tetap di Delta FM.

0: Masih di Pangkal bareng Ilham nih. Yeay. Gila. Kenapa lu? Ngam. Lu kok happy gitu sih?
1: Gulanya melonjak.
0: Ini nih, Spotify ngapus 75 lagu AI yang dianggap spam. Ini gue seneng sih.
1: Betul.
0: Iya, tadi gue bilang apa? Ah, salah denger. 70 juta. Gue jutanya pelan. 75 juta lagu. Ya.
1: Dalam hati.
0: Iya.
1: 75
0: juta. tapi gue suka sih. Dengan kayak gini tuh gue suka. Karena gue gak, ya gak apa-apa. Teknologi berkembang tuh bagus banget. Cuman kalau misalnya lu jadi terlalu mudah membuat apapun, jadi hal-hal itu tidak berharga jadinya.
1: Iya, otak lu gak bekerja banget gitu.
0: Betul, contohnya nih. Sekarang lu makan lobster kan murah. Sekarang kan mahal. Mahal jadinya berharga. Dulu di Amerika, itu lobster itu adalah makanan pekerja kelas bawah. Saking dulu banyaknya lobster. Tapi sekarang kan jadi berharga gitu. Begitupun lagu. Kalau semua orang bisa bikin lagu, lagu-lagu bagus jadi gak ada harganya.
1: No proud ya.
0: Iya. No, makanya dihapus sama Spotify 75 juta lagu buatan AI. Ini ya, semua gini.
1: Makanya dihapus juta.
0: 75 kan udah gua.
1: Dalam hati.
0: Oh, oke. Jadi makanya nih musisi-musisi pada seneng nih.
1: Iya.
0: Orang-orang. Ini 12 bulan terakhir loh dihapus semuanya. Yang mau diberantas tuh spam sama manipulasi streaming.
1: Betul.
0: Soalnya kan sekarang nih lu ngupload lagu banyak, dieksploitasi sistem royaltinya, pemutaran yang enggak alami, lu dapat duit banyak, karya jadi apa namanya, jadi tidak berharga, Spotify keluar duit banyak, jadinya semuanya rugi gitu.
1: Bener-bener kalau dari AI itu kayak one hit wonder banget nih lagu ya.
0: Iya, tapi sekali lagi AI itu bukan musuh Spotify sama sekali tidak melarang. Yang penting dilakukan selama secara bertanggung jawab dan fokusnya tuh di konten-konten yang bermasalah. Misalnya lu bikin lagu, lu niru lagu yang lain terlalu mirip, deep fake. Terus juga streaming palsu, ngerugiin kreator, ngerugiin pendengar. Udah gitu lagi dibangun standar penggunaan AI.
1: Betul.
0: Jadi kalo ekosistem musik itu lebih, ya tetap sehat lah.
1: Iya, lu kalau bikin lagu dari AI, lu harus pinter-pinter komen perintah ke AI-nya yang begini, gitu.
0: Iya, makanya gitu.
1: Sesimpel anak gue SD, si Raja tuh.
0: Bikin lagu kan
1: bikin sekarang. Bikin lagu dari Suno AI itu. Lagunya ini apa death metal gitu.
0: Nah, tapi kan kalau gitu ya enggak tahu gitu kan. Enggak tahu apa. Ya gitu deh. Nih. Coba nih ya. Nih kita misalnya bermain bikin lagu gitu kan. Nih lu bisa enggak nebak lagu-lagu yang gua hamingin nih ya. Lu kan udah lama kerja di radio nih, kan. Apa? Ya betul.
1: Sebetulnya dari intonasi ke falsan ada banget.
0: Iya. Lagu kedua nih ya. Nih. Iya betul. Nilai lo nol gede, nol besar, payah.
1: Biarin gue di radio, gue ngapalin lagu, gue ngapalin iklan.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: 3. Balik lagi di ada 3.
1: Yeay, aku ikut.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gila nih, mantep banget nih gue liat-liat. Tapi lu gemukan gue liat-liat deh.
1: Alhamdulillah gue naik 3 gram.
0: Wah gila. Pengedar ya anda ya. Eh.
1: Wah ini yang kita bahas. Nasehat banget buat lu nih.
0: Salah. Eh.
1: Apa?
0: Kita mau ngomongin lagi nih. Ada 3 nih. Ini harus dibahas karena lu butuh nih konselingnya. Ada 3 kelainan seksual yang bisa terjadi. Gitu.
1: Iya.
0: Ya nomor 3 adalah eksibisionisme.
1: Eksibisionis dong.
0: Iya betul. Berarti lu udah baca eksibisionis.
1: Nama tengah gua.
0: Wow, Denny.
1: Denny Virgonian eksibisionis.
0: Wah, itu di belakang dong. Di belakang. Eksibisionis adalah orang yang punya kelainan seksual. Dia sering memperlihatkan kelaminnya ke orang-orang lain. Jadi bentar deh, apa? Lihat nih. Lihat gitu. Serem banget ya.
1: Gini, pas udah penuh, dia naik lift terakhir, dikeluarin dari dijepit gitu.
0: Udah gitu naik MRT lagi, kayak yang lain lagi kepanasan gitu ya, dia adem, enak.
1: Kayak kereta Jepang itu.
0: Iya.
1: Kok gak bisa ditutup, pipi-pipi gak jalan-jalan. Itu kan petugasnya keliling-keliling, orang dorong-dorong.
0: Iya.
1: Ini masih gak nutup-nutup juga apa sih?
0: Ada yang nyempil.
1: Ada yang nahan di situ.
0: Aduh. Jadi hal ini sering dilakukan sang pelaku untuk mendapatkan kepuasan seksual waktu korban terlihat kaget karena si perilaku orang itu.
1: Padahal kaget gini. Wow, kecil.
0: Wow. Ya orang kan sering tahu kita lihat di KRL.
1: Iya.
0: Ada yang melakukan masturbasi gitu ya.
1: Iya.
0: Atau di mana-mana deh waktu itu pernah di KRL yang orang kayak pakai pakaian Jepang-Jepangan gitu. Pakai jas dokter-dokteran tapi palsu, terus bawa tas, rambutnya aneh, itu tuh sering tuh kayak gitu dulu. Sekarang udah ditangkap, alhamdulillah, mantap KRL. Udah gitu selain itu juga bisa dilakukan dengan mempertontonkan bagian tubuhnya di tempat-tempat umum.
1: Iya.
0: Di tol lagi pada ngebut-ngebut, pada buka celana nih di tengah-tengah. Weh gitu.
1: Itu Uksia sama Ukraina lagi tarung deh di tengah-tengah.
0: Lihat nih. Der. Ih, serem banget. Ada 3.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM Hits Terenak.
0: Ada 3. Balik lagi di ada 3. Ini kita punya 3 kelainan seksual yang bisa terjadi. Yang nomor 3 tadi eksibisionis ya.
1: Oh iya, itu
0: dari
1: itu,
0: kata exhibition kali ya?
1: Iya kan
0: pameran.
1: Memamerkan ya gitu. Itu oke, anggaplah itu tadi nomor 1 gue ya. Ini nomor 2 lu nih kayaknya.
0: Apa tuh?
1: Nekrofilia.
0: Eh serem banget. Ini penyimpangan seksual yang membuat pengidapnya menikmati berhubungan intim dengan mayat.
1: Oh.
0: Astagfirullahaladzim. Penyimpangan seksual ini merupakan salah satu jenis parafilia, yaitu perilaku seks abnormal yang ditandai dengan munculnya fantasi seksual terhadap yang tidak lazim. Salah satunya adalah mayat.
1: Ngeri banget ya. Sampai sebegitunya.
0: Iya, maksudnya aneh-aneh.
1: Tapi ada sih yang lihat berita gitu.
3: Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Sebelumnya di posisi 6340,02. Beralih ke berita kedua, good friend. Dr. Yusuf Nugraha di Cianjur, Jawa Barat menerapkan sistem pembayaran ijab kabul di Klinik Harapan Sehat. Melalui sistem ini, pasien yang tidak mampu membayar biaya pengobatan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan membayar sesuai kemampuan mereka, good friend. Bentuk pembayarannya pun beragam, mulai dari hasil panen, makanan buatan sendiri, barang bekas yang masih layak pakai, hingga botol plastik bekas. Dan untuk berita terakhir, berdasarkan survei, 62% orang dewasa mengaku paling mengingat liburan keluarga yang mereka alami saat berusia 5-10 tahun. Bahkan kenangan itu disebut lebih membekas dibanding momen ulang tahun atau acara sekolahnya, good friend. Hal ini terjadi karena pada usia tersebut, kemampuan otak untuk membentuk memori sudah berkembang lebih matang. Sekian MBI Dalam Berita, bersama gue Max Vito.
3: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Semarang, Makassar, dan juga Manado.
1: Yo.
0: Selamat sore menjelang malam nih ya, jangan lupa ya.
1: Udah lama nih gak menyapa yang di Purbalingga sama Banyumas.
0: Iya, sumber pucung juga nih, Punclut juga, Cibeluit.
1: Iya.
0: Daerah suka miskin.
1: Lu ngapain? Itu kan daerah penjara.
0: Iya. By the way, ini kan udah jam segini, jangan lupa yang muslim salat maghrib dulu.
1: Iya, betul.
0: Dan gue ingetin, salat maghrib 3 rakaat.
1: Iya, jangan 5 ya.
0: Iya.
1: Karena pernah ada kisahnya nih.
0: Soal ditambah-tambahin.
1: Orang mabok, pulang malam, udah jam 3, jam 4 dah dia pulang.
0: Pagi.
1: Iya, ditanya. Dia tiba-tiba masuk masjid. Oh, salat tuh. Ya ada kiai nanya, kamu mabok gak boleh salat? Enggak, saya gak mabok gitu. Akhirnya ditanya sama kiai, salat?
0: Maghrib berapa rakaat?
1: Salat subuh berapa rakaat? 3. Salah. Udah mandi dulu biar sadar dulu ya. Dia pas dia pulang ketemu orang di jalan. Udah pakai sarung, pakai peci segala macam. Mau kemana? Mau salat subuh. Salat subuh berapa rakaat? 2. Gua aja 3 enggak boleh salat, apalagi 2 katanya.
0: Kedikitan. Jam 6 nih ya, kita mau ngomongin surveinya. 62% orang dewasa ngaku liburan keluarga di 5-10 tahun jadi kenangan paling berkesan.
1: Betul.
0: Gue inget loh liburan-liburan gue masa kecil. Yang waktu ke Paris gitu-gitu kan, Belgia.
1: Mulung kan, disuruh mulung.
0: Enggak, gue waktu kecil nih ya, liburan gue tuh, seinget gue tuh, gue ke Taman Safari. Terus ada keluarga gue menyewa sebuah villa kecil gitu di Sari Ater, bukan Ciater.
1: Iya, tahu Sari Ater.
0: So, tahu lo.
1: Tahu.
0: Di mana?
1: Di daerah Ciater juga.
0: Iya, betul.
1: Iya, tapi villanya.
0: Berarti lo tahu.
1: Iya, tahu kan.
0: Ya udah, jangan marah.
1: Tapi gue bilang, bisa kasih masa terakhir.
0: Biasa aja lo.
1: Oh iya, terus.
0: Orang gue bilang, berarti lo tahu kan, bagus. Ciater. Terus pernah juga ke keluarga naik mobil ke Jogja. Ya gue inget gitu-gitu aja sih.
1: Kalau gue dulu, umur gue tuh 1-5 tahun itu gue inget ke Ragunan dan ke Taman Ria Senayan.
0: Oh, Taman Ria Senayan.
1: Iya, yang di belakang DPR.
0: Emang ada Taman Ria?
1: Ada.
0: Lah sekarang jadi apa?
1: Sekarang jadi apa, seberangnya lapangan ABC itu?
0: Sparks.
1: Ya, Sparks itu.
0: Oh, itu dulu Taman Ria Senayan?
1: Taman Ria Senayan.
0: Oh, okay.
1: Ya itu lengkap kayak Taman Ria Monas dah, ada kereta.
0: Banyak waria?
1: Ah, enggak dong. Oh. Waria gua doang.
0: Iya, Ragunan tuh gua juga. Gua kecil kayak enggak ke Ragunan, enggak. Gua ke Ragunan udah gede. Dulu kecil ke Taman Safari. Karena mungkin ada perjalanannya ke puncak gitu. Iya.
1: Enggak, gua berharap kalau kecil ke Ragunan gini, ngeliat gajah, gede-gede banget. Ntar kalau gue tua, gajahnya pakai tongkat kali ya? Enggak juga.
0: Yang bingung nih ya, yang gue nggak terlalu ngerti nih, gajahnya nggak pakai kacamata walaupun udah tua, lu aja pakai.
1: Iya.
0: Itu.
1: Nggak kayak monyet manjat kalau udah tua.
0: Lu monyet ngatain-ngatain gue lu.
1: Gue berharap gini, zaman makin modern, gue ngapain manjat-manjat, gue punya nyawa forklift.
0: Nanti kita bahas ya. Yo,

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Iya, bareng gue juga dong.
0: Ada Bang Inet, ada produser Vito, ada Luna, ada Apis, ada Damar juga nih di sini nih.
1: Lengkap sekarang, paket komplit.
0: Asik, asik, asik, asik. Kenapa sih liburan waktu kecil tuh paling susah dilupain?
1: Betul.
0: Karena itu membekas banget memorinya, bahkan lebih diinget daripada ulang tahun loh. Surveinya tadi 62% responden bilang kenangan liburan di 5-10 tahun paling membekas, paling berkesan, bahkan lebih diinget daripada ulang tahun.
1: Karena itu pecah telur untuk pertama kali gitu.
0: Itu emang usia emas pembentukan memori. Makanya kalau lo punya anak dari kecil sampai remaja gitu ya, kalau bisa jangan dimarahin terlalu berlebihan, jangan digebukin, dibanting, disetrum. Nah itu kalau bisa jangan.
1: Iya, kalo
0: gitu. Tapi gue gitu, kecil digebukin loh.
1: Gak marah Pito gitu. Ntar kalau anak gue marah, kalau gue marah anak gue selalu dibilangin, gue sok, gak gue tampar, enggak. Sini deket pintu, tangannya jepit pintu.
0: Aneh. Ujungnya doang lagi sakit banget itu. Karena itu usia emas membutuhkan memori.
1: Betul.
0: Memorinya itu kesimpan jangka panjang.
1: Betul.
0: Berkembang lebih matang. Makanya kalau anak dari kecil sopan, biasanya kegede tuh makin sopan, sopan,
1: iya,
0: sopan.
1: Adabnya gitu. Udah terbentuk.
0: Iya.
1: Ya.
0: Dan yang paling penting dikasih makan uang halal itu yang paling
1: betul.
0: Penting.
1: Betul.
0: Soalnya ini kan.
1: Jangan uang hasil korupsi ya.
0: Ya iya gila. Itu kan uang haram.
1: Iya.
0: Haram masuk ke tubuh bekas korupsi haram. Anak-anaknya
1: cucunya
0: makan uang haram, cucunya uang haram. Enggak mungkin lagi. Mana mungkin bisa berkah hidupnya.
1: Makanya sirkel korupsi itu enggak habis-habis. Kalau kita jadi ngomongin korupsi sih.
0: Lanjut aja ya sini ya.
1: Iya.
0: Karena kan kalau liburan biasanya itu suasananya beda, tempatnya baru.
1: Mm-mm.
0: Ke Ragunan pertama kali, ke taman safari pertama kali, kayak gitu-gitu kan happy, ke pantai pertama kali. Dan secara psikologis ada efek namanya efek von Restorff.
1: Apa tuh?
0: Kecenderungan otak. Lu masa gak pernah denger sih? Enggak. Efek von Restorff?
1: Enggak.
0: Sama sekali?
1: Enggak, gue tau Pramus Concept Store dulu.
0: Jauh ya. Jadi kecenderungan otak lebih mudah mengingat pengalaman yang unik atau berbeda dari rutinitas. Makanya dibilang, kalau misalnya nih ya, lu mau kreatif, setiap hari lu harus berangkat kerja lewat rute yang beda-beda.
1: Iya.
0: Lu biasanya lewat mana?
1: Biar ada pengalaman. Gue biasanya lewat, wah susah gue jabarin ya.
0: Gak kan dari Ciledug,
1: ya, Ciledug
0: terus masuk, Senayan.
1: Enggak, masuk Petukangan.
0: Petukangan terus.
1: Petukangan Bintaro Kodam tuh.
0: Oh Bintaro Kodam.
1: Terus Veteran.
0: Veteran.
1: Haji Muhi.
0: Oke.
1: Okay, masuk Pondok Indah. Pinang Mas. Luar Pondok Indah. Terus nyebrang ke dalam. Tembus ke
0: Fatmawati.
1: Haji Nawawi dulu
0: iya,
1: masuk.
0: Iya.
1: Gitu, baru. Karena gue baru jalur baru lagi dalam jalan musyawarah tuh gue masuk lagi pokoknya.
0: Oh pokoknya.
1: Gue akamsi banget tuh gue.
0: Nah. Masa kalau bisa nih besok nih kan jalan banyak tuh dari Ciledug.
1: Iya.
0: Dari Ciledug nih Pandeglang dulu.
1: Iya, gua ke Balaraja
0: emang. Balaraja, Pandeglang, Lampung, Jambi,
1: iya.
0: Nah baru ke arah sini.
1: Itu gue emang gue itu motor gue kan 1 liter 56 kilo ya.
0: Nah.
1: Gue pengen pas berangkat itu ngabisin satu tangki gitu.
0: Nah, itu. Jadi lu lebih kreatif.
1: Jadi sampai depan kantor, Pak, tolong turunin saya, Pak. Saking pegelnya duduk.
0: Jadi liburan tuh bukan hal-hal mewah doang, tapi waktu berkualitas yang quality time itu sama keluarga.
1: Betul.
0: Kenangannya tuh bertahan seumur hidup tau. Gue juga makanya gue masih inget banget dulu ke Jogja, yang paling sering ke Bandung karena bokap gue kan orang Bandung. Sama ke Malang karena nyokap gue orang Malang. Bahkan gue sampai inget sampai detik ini ya, dulu itu waktu gue liburan ke Malang, kalau di atas jam 7 malam di rumah nenek gue tuh tengah kota deket alun-alun.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di atas jam 7 malam lu ngomong nih, lu tiup gitu masih keluar busa,
1: apa
0: busa luar, aja. Lu kena mbun, venom,
1: luar mbun, racun. Luar apa?
0: Luar embun gitu.
1: Iya, kayak istilahnya saking dinginnya.
0: Saking dinginnya jam 7 malam lu keluar hidung lu tuh sakit. Lu kalau ngomong keluar embunnya, saking dinginnya gue tuh keinget sampai sekarang.
1: Zaman itu cuma naik-naik gunung aja tuh yang keluar kayak gitu tuh, keluar
0: itu.
1: Kayak orang rokok.
0: Aduh, gunung sampai tuh.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Yo.
0: Ini gara-gara Piala Dunia ya. Mm-mm. Lu tebak nih ya, gua mau humming lagu apa?
1: You're my wonderwall. Said maybe. Oke, kita nyanyi sampai jam 6 ya. 6 pagi.
0: Ini gara-gara Piala Dunia, Wonderwall Oasis naik ke nomor 4 Billboard Global 200 dan Global Exclude US. Kok bisa ya? Kenapa ya? Maksudnya kan ini diselenggarain bukan di Inggris.
1: Iya.
0: Terus juga bukan
1: yang menang juga bukan Inggris kan?
0: Yang menang juga bukan Inggris.
1: Iya.
0: Gitu. Iya. Iya, tapi kan ya emang timnas Inggris Piala Dunia nyanyi Wonderwall. Oh iya, tapi kan nggak pas, bukan lagu kebangsaan.
1: Iya, itu jadi men-second lagu ini karena men-second maksudnya membekas gitu.
0: Aduh, lagu resminya yang nomor satu jelas die. Tapi yang nyanyi kan Shakira sama Burna Boy ya. Dua sebentar, Shakira tuh kedua kali tuh Afrika.
1: Iya.
0: Sebelumnya udah pernah. Terus 2014, 2018 Shakira lagi. Dia tuh sekarang Shakira lagi, dia kayak ratu World Cup gitu loh.
1: Iya.
0: Dan gue lihat pas gue nonton Shakira yang terakhir nih, gue kayak subhanallah, bener-bener indahnya ciptaanmu ya Allah.
1: Iya,
0: gitu gue.
1: Betul.
0: Dulu dan diselingkuhin sama Pique.
1: Nah,
0: gua
1: itu
0: sampai gue keplak loh kemarin Pique. Maksud gue gak sengaja. Mungkin gue sangat emosi kali gue ceplak, goblok gitu.
1: Mungkin lu cubit, amandelnya lu cubit.
0: Gila.
1: Gak taunya asal gue sih gak apa-apa dan namanya cowok bandel mah wajar.
0: Ya tapi lu meninggalkan Shakira anjir.
1: Dia jangan meninggalkan Shakira untuk ini.
0: Untuk Shakiron masalahnya gitu. Ninggalin Shakira untuk Shakiron.
1: Untuk terus puyol.
0: Itu dia ya cowok ya lu.
1: Pernah kan pada bosan, jangan Shakira ganti ya, harus Shakira dari Madura.
0: Makanya kalau bisa ya lu bener-bener terserah lu, tapi lu jangan tinggalin rumah yang bener-bener rumah istri sah lu gitu lo. Gue sebel tau mencocok kayak gitu.
1: Lu dulu di tongkrongan sempat ada.
0: Kenapa gosip lu?
1: Lu boleh minum di mana aja tapi botol bawa pulang.
0: Iya, betul.
1: Enggak minum aja botol apa, kalau minum bawa tumbler gitu.
0: Ini gara-gara di jadi lagu Die Die ini bertahan 4 minggu di puncak Billboard. Selama 4 minggu di posisi teratas loh. Dan Wonderwall naik gara-gara kan ya seperti biasa ya. Begitu selesai, mereka pada nyanyi Wonderwall, Wonderwall. Akhirnya streamingnya naik 64% loh.
1: Itu sempat mau dimusikin Wonderwall, Wonderwall.
0: Ini sebuah fenomena di mana kita bisa bilang musik sama sepak bola emang jadi satu.
1: Udah kawin-kawin lah gitu.
0: Semua World Cup ada soundtracknya. Tapi gue juga kebayang kalau nggak di soundtracknya kayak hening banget sih kan. Lagi main hening, diem aja.
1: Tangan doang, tepuk tangan.
0: Iya. Udah gitu kalau gue main basket hari Rabu malam. Itu juga kita ada speakernya, ada musiknya. Jadi kayak ngepam semangat kita gitu loh.
1: Kayak IBL tuh. Itu
0: IBL musiknya juga
1: gede. Gue yang bikin tuh.
0: Gue selama kegiatan-kegiatan gue tuh banyak dipengaruhi sama musik sih. Banyak ditemenin. Kecuali sholat gue gak pakai musik kalau sholat. Selalu gue gak pernah.
1: Lu gitu. Kalau main basket lu ada speaker pasti sering bunyi
0: pem. Kan bukan IBL. Bukan IBL. Jadi enggak ada suara-suara kayak gitu. Ini dari stadion sampai tanggal lagu ini jadi simbol kenangan ya buat jutaan supporter di seluruh dunia. Tapi keenakan tau Oasis. Iya kan?
1: Iya dia enggak bayar tapi
0: enggak bayar tapi dia naik. Tapi kalau Indonesia masuk Piala Dunia yang buat lagu abis main menurut lu apa?
1: Ling Serungi.
0: Gila-gila. Ling Serungi. Via mana? Yo, ayo. Itu enak sih. Kalau kayak ini Garuda di dadaku. Itu apa? Netral. Si itu juga itu enak banget tuh. Pipi Gaskins gimana?
1: Dari mata sang Garuda.
0: Iya.
1: Indonesia,
0: kebarkan semangatku kan ku bela.
1: Cuma pas nobar itu banyak lagu diputar juga Ragu Roma. Begadang jangan begadang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friend, pekan terakhir di pesta bola terakbar sedunia masih membuat lagu resmi FIFA World Cup 2026. Day-day dari Shakira x Burna Boy mendominasi nomor 1 Billboard Global Exclude US selama 4 minggu dan Global 200 selama 2 minggu. Sementara itu lagu tidak resmi tim Inggris, yaitu Wonderwall, yang dibawakan oleh supporter timnas mereka mengalami peningkatan streaming hingga 64% dan berada di nomor 4 kedua chart tersebut. Beralih ke berita kedua, good friend, Piala Dunia 2026 bukan cuma menyita perhatian yang di stadion, tetapi juga berdampak hingga ke lingkungan kerja loh. Data dari Envoy menunjukkan tingkat kehadiran karyawan di kantor-kantor Amerika Serikat turun hingga 26% sehari setelah tim nasional mereka tersingkir dari Piala Dunia 2026. Angka tersebut menggambarkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap turnamen sepak bola terbesar di dunia, yang bahkan mempengaruhi rutinitas kerja sehari-hari, good friend. Dan untuk berita terakhir, di balik megahnya FIFA World Cup 2026, ada jejak orang Indonesia yang ikut memastikan semuanya berjalan sempurna. Welahat tadi percaya sebagai senior stage manager untuk opening ceremony hingga closing ceremony Piala Dunia 2026 bersama Balich Wonder Studio. Selama hampir 3 bulan ia mengawal berbagai ceremony di Los Angeles, Philadelphia hingga New York, New Jersey. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Jam 7 malam, selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Oh iya, terima kasih buat Ambar tadi kiriman.
0: Ambar, gila, kita dikirimin cuy mie enak banget. Ada baksonya, ada bakso goreng.
1: Wah, ini pedes.
0: Pedes, enak, ih. Kuahnya loh segar.
1: Semoga Mbak Ambar sukses selalu ya.
0: Semoga happy terus, sukses amin. Terus. Amin. Pokoknya rezekinya banyak terus. Happy deh. Jam 7 nih ya. Ada orang Indonesia kemarin.
1: Iya, KTP-nya Indonesia kan?
0: KTP-nya Indonesia. Perannya gede banget di halftime show Pildun 2026.
1: Dua orang, bahkan satu orang sih kalau enggak salah nih. Satu ya?
0: Satu. Bahkan dia PBTC. Lu lihat tuh, iya. PBTC kan? Foto bareng Tom Cruise. Gila enggak lu?
1: Gila dia bikin singkatan sendiri.
0: Lalu enggak pernah dengar singkatan PBTC?
1: Enggak pernah.
0: Lu main di mana sih lu? Habis ini kita bahas ya.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih

0: Bangkal bareng Ilham mau ngomongin orang yang berperan besar di halftime Pildun 2026, orang Indonesia, namanya Welah Hatta, senior stage manager buat opening ceremony sampai closing ceremony Pildun.
1: Nggak main-main jabatannya.
0: Nama Balik Wonder Studio. Keren ya. Dia ngawal ceremony di 3 kota besar loh. Di Los Angeles, Philadelphia, sampai New York, New Jersey. Dan ini bukan pengalaman dia yang pertama kali. Dia udah terlibat di berbagai event internasional. Iya. World Cup Qatar dia ada, Asian Games, SEA Games. Dia!
1: Keren, keren.
0: Ada
1: keren.
0: Juga sosok namanya Mita di balik layar. Ada dua berarti.
1: Dua kan bener.
0: Dia udah di 3 piala dunia berturut-turut jadi volunteer. Dari Rusia sampai Amerika. Jadi perjalanan awal tuh waktu World Cup Rusia 2018. Dia di bagian ticketing. Lanjut Qatar 2022. Sekarang di Amerika Serikat jadi broadcast service.
1: Keren, keren, keren.
0: Perannya besar tapi tidak pernah mencetak gol.
1: Ya,
0: kan iya, iya, tapi kan perannya besar. Ini talenta Indonesia emang mendunia sih. Sekarang kisahnya Welah sama Mita tuh jadi bukti banget kalau di panggung terbesar puncak dunia,
1: orang bisa.
0: Indonesia bisa ngerjain.
1: Ini menginspirasi harusnya.
0: Sekarang ya elah piala dunia doang. MBG sehari ngasih makan berapa puluh juta orang aja Indonesia bisa ngerjain, apalagi begini doang.
1: Nah, itu yang bikin Messi nangis, udah
0: apa?
1: Kalah.
0: Hadiah dapat MBG lagi.
1: Hadiahnya? Hadiahnya enggak sampai setengahnya MBG per hari.
0: Nah, katanya. Itu dia, Messinya sedih. Hah, Mes?
1: Makanya dia jualan cilok di Prabuan Ratu tuh.
0: Salah, itu bukan.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham.
1: Yes.
0: Ada Inet juga nih.
1: Yo.
0: Ada Vito, ada Damar, ada Luna, ada Apis. Spanyol jadi tim pertama di sejarah yang terima FIFA World Cup Championship ring. Kayak NBA.
1: Oh,
0: kalau iya. NBA lu juara dapat ringnya. Iya, ketika lu dapat 5 ring nih penuh nih, lu berasa lebih hebat dari Thanos enggak sih?
1: Betul.
0: Iya kan? Gila lu.
1: Thanos minta tuker, tuker,
0: nah,
1: tuker.
0: Iya, lu pakai yang ini dah yang warna-warni, gua pakai punya lu gitu Thanos. Wah, jadi kemarin tuh dapat itu. Jadi FIFA ngehadirin penghargaan baru, dapat cincin khusus. Dapat medali emas, dapat duit, dapat cincin
1: ini
0: gitu.
1: Cincinnya dari emas atau dari karet mati?
0: Hah? Sama yang kayak kalau lu beli ciki, nah hadiah ciki sama persis.
1: Yang dulu jam ada gambar King Kong yang mata merah ya.
0: Iya. Jadi dapat 30 cincin buat juara, dibuat pemain, staff timnas, dapat tuh 30 cincin. Edisinya terbatas, cuma ada 2026 buah. Gitu. Karena apa 2026?
1: Karena
0: tahunnya 2026.
1: Iya, betul.
0: Ini jadi simbol prestasi sepanjang karir nih, gila banget. Dikenang banget sama mereka nih. Ini tradisi baru ya, kalau di Amerika kan udah biasa. NBA tadi gue bilang, NFL juga, MLB juga, NHL juga, MBI juga. Kita harus bikin cincin nih, cincin MBI, persaudaraan MBI.
1: Emas paling enggak 3 gram gitu ya, emas murni.
0: 3 gram.
1: Kan?
0: Iya.
1: Jadi
0: kan laki-laki enggak boleh pakai emas, enggak mau ah dosa. Ih, lu mah nyaraninnya kayak gitu-gitu.
1: Setiap anak-anak SD yang dapat MBG dikasihin semua. Jadi kan jumlahnya ada berapa?
0: Tadi kayak bahas MBI dah.
1: Oh iya, jadi
0: bukan MBG, kenapa lu masuk sono lagi lu? Jadi ini Spanyol sejarah baru ya, pertama kali dapat ya. Jadi Piala Dunia bukan trofi doang, ada tambahan lagi tuh.
1: Iya.
0: Mereka lu kemana-mana cincin kawin sebelah kanan apa kiri sih? Gua enggak pernah pakai cincin kawin soalnya.
1: Gua juga enggak pernah.
0: Cincin kawin kanan kali.
1: Karena buat gua bukan cincin tapi ada di hati gue.
0: Oh gila gila gila gila gila gila gila.
1: Jadi kalau mau selingkuh nggak tahu. Astagfirullahaladzim.
0: Aduh. Jadi kalau misalnya kanan cincin kawin, kirinya cincin Piala Dunia, mereka tuh kayak I'm world champion bro. Yeah. Gitu. Ih bangga.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Balik lagi di ada tiga.
2: Yeay, yuk, kecilin volumenya.
1: Ah iya dong, banting radionya. Matiin teman sebelah. Kita mau ngomongin ada tiga peraturan aneh yang ada di Korea Utara.
2: Wow.
1: Ih keren.
2: Ya satu gue tebak.
1: Apa tuh?
2: Dilarang memasang bendera Korsel di rumah Kim Jong Un.
1: Gila. Itu apa tujuannya? Parah tau kan di Korea Utara tuh banyak hal-hal yang aneh-aneh gitu.
2: Iya, internet aja di sono. IndiHome gak masuk di sono.
1: Gak ada. Kejauhan. Tapi kalau My Republic itu juga gak masuk.
2: Aduh.
1: Itu gak masuk juga. Kita bahas nomor 3 ya.
2: Iya.
1: Dilarang melakukan telepon internasional, terutama untuk keluarga yang tidak punya telepon. Lokal aja kagak bisa.
2: Itu ngeribetin namanya.
1: Jadi meski memiliki layanan telepon yang melayani sekitar 3 juta orang, ternyata Korea Utara melarang warganya untuk melakukan panggilan telepon ke luar negeri.
2: Internasional ya.
1: Internasional gitu. Luar angkasa juga tidak diperbolehkan.
2: Gak tahu kodenya kan.
1: Itu hukuman bagi mereka yang melanggar aturan ini tidak main-main, yaitu dieksekusi mati.
2: Oh, dicubitin namanya 3 juta warga kan?
1: Iya, dicubitin sama 3 juta warga sampai mati.
2: Pakai tang tapi.
1: Aduh, diputar kentangnya. Aduh.
2: Mau nyabut paku.
1: Jadi di sana enggak boleh punya teman orang asing.
2: Enggak boleh temen lu yang ada garam-garam di badannya gitu, enggak boleh.
1: Asin itu orang asin. Itu, ngapain itu. Temen lu digarem-garemin?
2: Fermentasi.
1: Ada 3.
3: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Balik lagi di ada tiga. Kita mesti ngomongin tiga peraturan aneh yang ada di Korea Utara nih ya. Yang pertama adalah nomor tiga tadi, dilarang melakukan telepon internasional.
2: Iya.
1: Yang kedua ini, akses internet tuh dibatasin di sana.
2: Betul. Itu nggak bisa sembarangan kan, download kan.
1: Iya.
2: Iya.
1: Nonton porno gitu-gitu tuh nggak bisa.
2: Nggak boleh, nggak boleh. Kalau bisa lu ke tetangga aja nonton VHS.
1: Aduh. Tua banget tetangga lu.
2: Oh iya, sorry.
1: Korea Utara emang punya akses internet, tapi kurang dari 1% penduduk yang bisa menggunakannya. Internet cuma bisa digunakan oleh pemimpin politik, mahasiswa di universitas ternama, dan juga sedikit penduduk. Gitu, karena di internet banyak sekali budaya asing.
2: Ya,
1: di sana dilarang masuk untuk mengenal budaya asing.
2: Iya, info masuk gitu kan.
1: Gitu, kasian banget. Bahkan kalau nggak salah dulu ada pernah dihukum mati gara-gara nonton drama Korea Selatan.
2: Wow.
1: Gitu. Tapi nontonnya ya gitu deh.
2: Oh, dia nontonnya di lapangan pakai speaker yang 10 ribu watt itu kan.
1: Iya, dan itu di sebelahnya, speakernya taruh di sebelah kamar. Jadi dia teriak-teriak ini marah.
2: Terus diketok-ketok kamarnya. Un nonton
1: drakor. Ini drakor nih udah keluar yang baru.
2: Enak banget lu manggil Un.
1: Bagi itu kayak kita mesti sensor-sensor deh.
2: Emang kenapa?
1: Ya gue takutin ntar tiba-tiba kita lagi, gue lagi siaran kan lo di rumah nih. Ini api merah-merah bun.
2: Tiba-tiba dikirim paket nuklir ukuran kecil.
1: Itu dia. Tapi hilang sejak Jakarta Barat itu kalau meledak. Ya dia edit emang ya.
2: Ya oke okay lah. Semoga kita... gue gak lupa ya.
1: Jangan sampai lupa, ntar lo bus yang gede. Nun.
2: Langsung gue jadi MP3, gue kirim ke emailnya dia.
1: Emailnya gmail@kimjongun.com. Ada tiga.
3: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Oke lah, kita masih di ada tiga nih ya. Kita masih ngomongin peraturan aneh yang ada di Korsel nih. Nomor tiga adalah dilarang melakukan telepon internasional. Yang kedua adalah akses internetnya dibatasin. Nah yang nomor satu nih.
2: Ini ntar dulu, peraturan nomor satu. Berarti di Korut itu gak ada TKI ya?
1: Gak ada.
2: Bayang gak lu, banyak banget yang dihukum eksekusi metong, Cin.
1: Ya itu makanya.
2: Terus tiap hari nelpon keluarga di Indonesia.
1: Iya. Gak ada. Di Korea Utara gak ada orang asing, Bang.
2: Dia tuh Korea Utara berarti Tekorut ya. Kerja Korea Utara. Dia ngimport tangga kerja ke negerinya sendiri.
1: Ya enggak, gimana ke negeri sendiri, kan kalau di dalam-dalam namanya dagang itu.
2: Oh iya.
1: Gimana? Yang kedua itu akses internet dibatasi.
2: Oh.
1: Gitu. Ya mereka cuma boleh buka MIRC doang.
2: Enggak ada gambarnya, Mas.
1: Enggak ada gambarnya.
2: Berarti di sono enggak ada 0809893 kali 34 sih.
1: 893 kali.
2: Ya udahlah.
1: Ya itulah. Ya nomor 1 ada hukuman 3 generasi. Jadi kalau di Indonesia hukuman kan terdakwa pelaku penyimpangan adalah hukuman pidana disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.
2: Iya.
1: Misalnya amit-amit nih lu dihukum nih. Ya anak lu enggak. Nah, tapi kalau di Korea Utara ada namanya hukuman 3 generasi. Jadi kalau satu orang melakukan kejahatan, maka seluruh keluarga bakal masuk penjara.
2: Jadi bapak, anak, cucu.
1: Iya, masalahnya kalau dia belum punya anak gimana?
2: Oh iya, kasihan juga.
1: Berarti harus bikin anak cepet-cepet tuh, biar nanti di penjara nggak ada teman.
2: Oh, masa gitu ngarep dong?
1: Iya.
2: Oh, itu ini ada peraturan terselip nih. Berarti ya, kalau belum punya anak, anak dan cucunya dialihkan ke.
1: Oh, sorry. Masa bikin peraturan begitu? Bahkan saat penjemputan, seluruh keluarga tuh bakalan ditangkap. Termasuk anak dan cucu pelaku. Nantinya mereka dipekerjakan secara paksa gitu. Kerjanya di sana tuh kayak ya main PS, main karambol.
2: Dijemput dengan bus mewah, diajak ke Cibodas dulu.
1: Bener.
2: Terus naik ke Gunung Gede paling tinggi. Dijorokin kan.
1: Jadi mereka akan kerja paksa. Kalau laki-laki dihukum untuk kerja di tambang.
2: Itu kerja paksanya gimana sih? Jadi lu gak mau kerja?
1: Paksa aku dong.
2: Itu
1: persis kayak gitu. Persis.
2: Kayaknya langsung dipakai gacoan sampah tuh.
1: Kalau laki-laki dihukum di kerja di tambang. Ini selain bahan tambang batu bara, ada juga di tambang batu ginjal dia. Sedangkan kalau perempuan sama anak-anak diharuskan membantu masalah pertanian. Aturan ini bertujuan untuk menghilangkan bibit perkembangan musuh dan kejahatan di Korea Utara. Serem juga ya.
2: Iya. Gak jadi deh gue kalau gitu, serem.
1: Gue juga tadinya baru mau ngajuin jadi warga negara Korea Utara, tapi sejak baca ini, enggak.
2: Lu katanya mau itu umroh ke Korut.
1: Waduh, lu aja. Ada 3.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
6: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
7: Delta FM, hits terenak.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go. Terima kasih banyak buat good friends yang udah nemenin dari tadi.
1: Yes.
0: Ah, Kambar, makasih. Kita sering banget dikirimin makanan sama Kambar.
1: Iya,
0: Kambar, kantornya di mana sih? Kapan-kapan kita samperin ke makanannya kita ambil di kantor aja. Gitu.
1: Kirain mau kirim makanan.
0: Bukan. Makanan kita ambil di kantor aja.
1: Dasar pelit.
0: Terima kasih buat kru yang bertugas. Terima kasih gua. Terima kasih juga Bang Deddy, ya, Mr. Last Man. Thank you Vito, Damar, Luna, Ampis, Rido, Bang Hendra. Terima kasih juga buat good friends.
1: Iya,
0: ketemu lagi besok. Wassalamualaikum. Friend,
1: terima kasih karena udah kupingnya udah direlakan untuk dengerin kita.
0: Mereka happy gila loh.
1: Oh gitu.
0: Yeah. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal Bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
4: Tiada yang lain yang pantas untukku.
2: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemu Nitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM. Hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: it's time to sleep.
1: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan kawan mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Apple resmi menaikkan harga langganan iCloud Plus di Indonesia sampai 20% di hampir seluruh paket berbayar. Paket 200GB naik menjadi Rp59.000, 2TB menjadi Rp199.000, 6TB Rp599.000, dan 12TB Rp1.199.000 per bulan, sementara paket 50GB tetap di Rp15.000. Kita beralih ke berita entertainment. Film The Odyssey garapan Christopher Nolan mendapatkan beragam tanggapan dari warga Yunani, mulai dari pujian atas visualnya sampai kritik terhadap sejumlah perubahan dari kisah asli karya Homer. Meski memicu pro dan kontra, film tersebut berhasil menarik perhatian publik dan menjadi bahan perbincangan luas di Yunani. Sementara dari berita sepak bola, Tottenham Hotspur ikut bersaing dengan 3 klub Liga Inggris untuk bisa memboyong Marcus Rashford dari Manchester United. Rashford dikabarkan menjadi incaran sejumlah klub setelah masa depannya di Old Trafford masih belum menemui kepastian. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.
4: Eeny, meeny, miny, moe. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Pagi.
1: Semangat pagi. Selamat pagi, good friend. Halo semuanya.
0: Tanggal 23 Juli, hari Kamis ya. Ovi sama Danar balik lagi nih, good friend.
1: Aduh, tanggal tua banget nih, guys. Kayaknya, guys.
0: Berat ya, mengangkat badan ini. Karena memang kepikiran, aduh, gimana nih.
1: Tapi ya, kalau ngomongin tentang tanggal tua ya, Vi ya. Di momen-momen kayak gini, mungkin tiap orang punya strateginya masing-masing untuk bisa menikmati tanggal-tanggal yang luar biasa.
0: Bener.
1: Ini. Dan kalau misalnya lagi ngerasa memikirkan banyak sekali strategi, tetap semangat. Kita pun juga di sini pingin banget jadi teman baiknya good friend untuk mengawali hari apa ini? Kamis.
0: Kamis, benar. Kita kan mau throwback Thursday kan.
1: Benar sekali.
0: Jadi kemarin tuh kita udah sempat ngobrolin apa yang bakalan kita bahas. Ah, bakal seru banget hari ini.
1: Kita asli ngomongin tentang masa-masa mungkin lo pulang dari sekolah, terus makan siang, tidur sebentar, habis itu ke TPA.
0: Oh iya, benar lagi.
1: Jaman gue dulu banget.
0: Abis itu main lagi di depan masjid.
1: Luar biasa memang. Ada lagu enak yang pengen didengar, good friend. Lagu apa? Macan ternak, banteng ternak di luar sana. Boleh mampir ke Instagram kita berdua ya, @danargumilang, @astriovi, atau ke WhatsAppnya Delta FM.
0: Boleh banget, karena kita boleh kirim voice note di WhatsApp kita 0811 887 8991. Boleh ceritain aktivitas lo apa hari ini, kegiatan lo apa hari ini, di kantor seberat apa hari ini harus dijalani.
1: Pokoknya kita berharap Kamis lo bisa menjadi manis tanpa meringis, apalagi menangis ya.
0: Yeah.
1: Karena Stereophonics dikasih afirmasi pagi-pagi. Have a nice day.

0: Good morning, cha-cha-da to me. I'm gonna cha-cha-da tonight. Oh, ala. Sorry.
1: Gue gak mau ngomong apa-apa, gue cuma madep kanan. Kebetulan Danar ada di kanan gue. Terus gue kasih muka yang berbicara. Gue ngapain sih, Nar? Gitu.
0: Gue lebih kepada ingin membuat pagi ini tuh terafirmasi baik gitu, Vi. Mm-mm. Karena semalam gue sebelum tidur gitu ya, seperti biasa, lumayan doom scrolling semalam tuh. Mm-hmm. Ngelihat postingan-postingan yang ada, terus semalam pun juga ngelihat beberapa pemberitaan di Threads.
1: Yeah.
0: Lagi happy gue ngebuka Threads ngelihat berita-berita di situ, Vi.
1: Iya, gue juga, gue tuh termasuk yang lagi bacain Threads banget sih, karena menurut gue kayak tidak didapatkan di platform lain gitu.
0: Iya, dan lo bisa melihat apa namanya timeline dari banyak orang, mm-hmm, tapi termasuk ke algoritma lo. Dan memang semalam yang gue lihat adalah teman-teman mahasiswa yang berdemo itu kan.
1: Iya, kenapa ya di TV nggak ada ya, bingung deh. Yaudah kita beritain yuk.
0: Lo sabar. Jadi memang semalam kan ada demo dari teman-teman mahasiswa nih, good friend, yang ingin mendapatkan penjelasan dan juga pingin pemerintah terutama di kejaksaan menyampaikan apa yang memang sebenarnya terjadi, dan ngerasa ini kok agak lumayan tumpang tindih nih dari,
1: betul,
0: pemberitaan yang sebelumnya terjadi, terus sekarang jadi kayak pingin. Ya, maksudnya menurut gue wajar kalau misalnya kita semua bisa mendapatkan penjelasan.
1: Ya.
0: Maksudnya selalu ada api ketika kita melihat asap gitu kan.
1: Betul. Pengen aja gitu tahu. Mm-mm. Kenapa sih emang rakyatnya nggak boleh tahu?
0: Betul.
1: Ini kan lagi ngomongin si emas yang kilogramnya kayak beras nih.
0: Kayak timbangan gue di zaman-zaman SMA kayaknya. Zaman-zaman SMP. Tapi ya mudah-mudahan apa yang disuarakan bisa didengar dengan baik ya. Dan kita pun semua bisa mendapatkan pencerahan semua dari itu. Dan ya balik lagi, ada yang mungkin ngerasa skeptis, tapi ya satu hal yang harus bisa di apa ya, diikutin juga gitu Sobat Delta atau good friend. Ini adalah hasil pajak dari teman-teman semua.
1: Hai, ya lagi.
0: Dari kita semua, jadi ya memang harus dikawal juga sih ya, Vi. Anyway, selamat pagi buat lo yang baru saja bergabung, good friend. Ada Ovi, ada Danar di Good Mood Club. Ini Delta FM. Selamat datang buat lo yang baru aja tune in, karena mungkin ngerasa kayak, eh kok lagunya gue banget ya.
1: Iya, atau mungkin kayak lebih enak lagi kalau abis lagu yang itu tuh lagu yang ini nih gitu.
0: Boleh banget.
1: Kasih tahu dong
0: ya. Dan tadi kita udah ngajak teman-teman semua untuk sapa pagi ke Instagram gue, Ovi, dan juga ke WhatsAppnya Delta FM di 0811 8878. Selamat pagi. Ini papanya Benji.
1: Halo papanya Benji, Kurniawan Wijaya.
0: Selamat pagi Om Danner, Tante Ovi. Aku halo, lagi diantar papi ke sekolah katanya Benji.
1: Hai Benji.
0: Sambil mau dengerin lagunya Westlife yang I Lay My Love On You. Benji, kamu udah tahu lagu ini Benji? Ini Benji pasti titipan papi kamu pasti ya.
1: Betul. Benji seperti lahir di tahun 90-an ya.
0: Nanti coba kita cek ya lagu I Lay My Love On You-nya ya. Ada Mas Miftahul Anam, tadi pingin dengerin lagunya Bruno Mars yang I'm Yours sebenarnya, Vi. Tapi kita hadirkan yang caca-caca gak apa-apa ya. Katanya pagi ini saya berangkat kerja bareng banteng ternak Bapak Januar. Selamat pagi Bapak dan Bapak lainnya yang mungkin juga masih berada di dalam perjalanan juga nih, hati-hati di jalan. Ada siapa lagi nih yang hadir?
1: Ada Irawan Rudi Chandra, seperti biasa menyapa dari Tangerang. Rudi bilang katanya, selamat pagi mood boosternya aku dan good friends lainnya. Aduh, terima kasih ya selalu jadi penyemangat di pagi hari jelang gajian nih. Semangat. Jelang enggak tuh?
0: Ya buat yang 25 sih jelang ya. Buat yang awal bulan sih kayak
1: wow. Mana proma
0: proma kata lo. Kita beralih ke WhatsAppnya Delta FM. Ini ada teman kita sebentar, Ica, yang lagi di dalam perjalanan ke sekolah. Selamat pagi.
1: Halo Ca.
0: Om Danar, Tante Ovi, lagi dalam perjalanan ke sekolah nih. Mau dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau. Boleh. Siap. Ini kalau misalnya mau ke WhatsApp bisa voice note juga ya, Vi ya.
1: Boleh banget. Atau mungkin ajak anaknya untuk voice note juga kesini ya. Siapa tahu bisa ngajarin juga kan anak-anak untuk lebih berani untuk ngomong.
0: Benar.
1: Karena kan sekarang sekolah tuh udah banyak, Nar, yang kasih pendidikan public speaking juga
0: ke anak. Gemes ya, gemes ya. Biar mereka semua bisa menyuarakan apa yang disuarakan. Dan gak cuma menyuarakan, tapi ada yang belajar untuk bisa mendengar apa yang disuarakan.
1: Ah, itu dia.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Kampung Melayu yang mengarah ke Matraman terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Bekasi Raya yang mengarah ke Cakung terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Fatmawati yang mengarah ke Lebak Bulus terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits

0: maaf banget, pas gue mau masuk
1: ngangik muka kikuk,
0: mic-nya loyo.
1: Good morning buat teman-teman semua yang baru saja bergabung. This is the show yang hadir di Delta FM every weekdays, Monday to Friday, Good Mood Club bareng Danar Gumilang dan juga Astri Ovi. Salam kenal buat teman-teman yang mungkin baru aja tune in di Delta FM. Ada cerita apa di pagi hari ini?
0: Gue ada cerita, kemarin gue gak bisa tidur, Nar.
1: Karena?
0: Karena kopi. Aduh, gue tuh rendah banget deh toleransi gue terhadap kopi ini, badan gue.
1: Lo toleransi dengan kopi-kopian ya. Tapi gini pertanyaannya, lo minum jam berapa? Biasanya kan orang-orang bilang jangan minum kopi di atas jam 4 sore biar lo tuh bisa tidur.
0: Enggak, jauh dari jam 4 sore. Mohon maaf lahir dan batin, gue minum kopi jam 11 pagi menuju ke siang.
1: Enggak mungkin, Vi.
0: Iya. Terus gue baru ngerasa kayak efek kopinya itu tuh di jam 5 sore. Kayak gue udah, aduh, pengen kayak quick nap sedikit nih gitu, tapi nggak bisa, nyender aja tuh gue kayak, wah, ini kayak harus dipakai lari nih gitu.
1: Mohon maaf, itu kopi atau maskapai penerbangan? Delay.
0: Gue juga nggak ngerti, tapi efeknya, Nar, sampai malam itu gue nggak bisa meremin mata, padahal gue udah kayak, wah.

0: kasih tahu kayak... kita siapa yang beliin lo kopi. Kita salahin dia. Lambat tidur jam 1.
1: Enggak dong. Enggak dong. Itu ibu-ibu sekolah anak gue, makasih lo udah dibeliin. Jadi kemarin tuh gue pulang dari sini langsung ngumpul sama mereka gitu.
0: Eh, gimana? Ini kan akan masuk ke ruangan baru gitu kan ya. Apakah ada mams baru dalam pertemanan mams-mams di tempat akan sekolah?
1: Karena kebetulan gue enggak aktif antar lagi, sekarang hanya menjemput, which itu kayak ibu-ibu tuh udah punya agendanya masing-masing kan. Okay. Ada yang pilates lah, apalah segala macam, gue gak bisa ikutan. Jadi gue ya cukup kenal wajah aja kalau sama yang teman-teman sekelas. Tapi kebetulan gue sekelas si Aka nih, maksudnya sekelas sama yang gue deket banget si Batara.
0: Batara yang biasa selalu mendengarkan kita juga.
1: Benar, yang kayak yang selalu nyapa-nyapa.
0: Aku tuh happy, tapi kenapa aku sedih juga ya kamu sekarang siaran pagi.
1: That person, bener. Sekarang Aka sekelas sama dia.
0: Oh gitu.
1: Sama anaknya.
0: Oh pantes, kemarin pas lagi parents meeting Mbak Tara langsung ngasih info ke lo gitu ya. Ini dan segala macam.
1: Baik deh dia, katanya kamu kan pasti ketinggalan infonya. Takut kamu scroll-scroll katanya.
0: Luar biasa. Mbak Tara sehat selalu.
1: Iya kalau mendengarkan
0: friend. Ya buat good friend pun juga yang sekarang ini sedang mengantarkan anak sekolah, mungkin menjadi sebuah pertanyaan juga di awal-awal mereka di kelas gitu kan ya. How's your day at school? Gimana pertemanan kamu? Karena kemarin pun juga beberapa teman gue yang anaknya masuk ke SD, itu kayak apa ya, bukan love and hate relationship ya, ada feeling-feeling yang mungkin parents doang yang tahu gitu. Maksudnya kayak, aduh gue melepaskan anak gue yang tadinya kindergarten ke middle school, primary school gitu. Karena jadi kayak, oh oke, terus ngelihat foto-foto teman-teman mereka di kelas kayak gimana, dan oh... Oke, ternyata memang fasenya sudah berubah ya ketika masuk ke semester-semester seperti ini ya, Vi ya. Kita pun juga masih menyapa juga teman-teman semua, menyemangati teman-teman semua, menyemangati adik-adik juga semuanya yang sekarang lagi dalam perjalanan ke sekolah. Ngelihat wawanya Delta FM pun juga udah ada Sultan Firjiawan.
1: Hai.
0: Selamat pagi, jangan lupa ngopi biar enggak sepi katanya gitu.
1: Jangan kopi, nanti gua enggak tidur lagi.
0: Tenangkan diri Lovi. Mau dengerin lagunya Radiohead yang High and Dry, siap. Ini pun juga ada Kang Hendy Rushendar dari Bandung yang ngasih info. Katanya kondisi lalu lintas sudah mulai padat di Bandung. Cuacanya masih seperti biasa dingin. Terus juga ada siapa nih Vi?
1: Ada Muhammad Iqbal juga bilang katanya mau request dong lagunya Maroon 5 yang Move Like Jagger. Dan juga Woman-nya Doja Cat katanya. By the way, ini bulan terakhir gue kerja di Sukabumi. Doain ya supaya cepat dapat kerjaan lagi.
0: Amin.
1: Udah apply-apply di sekitaran Jabodetabek. Maaf curhat. By the way, tuh kalau misalnya ada yang punya lowongan pekerjaan di area Jabodetabek, boleh tuh ada yang Muhammad Iqbal mungkin kasih tahu. Kamu kelebihannya di mana?
0: Luar biasa, open vacant gitu. Ya, luar biasa.
1: By the way, ngomongin kopi, ternyata ada yang ngechat gue nih, Erliana WK.
0: Bilang
1: Erliana Kusuma. Dia bilang gini, sama banget, kemarin aku juga minum kopi jam 11-an, terus malamnya melek banget kayak ikan bandeng.
0: Ya Allah.
1: Padahal sebelum tidur tuh aku sempetin renang pas pulang kerja. Yang biasanya kalau habis renang itu, aku lebih cepat ngantuknya.
0: Lebih rileks juga badannya ya.
1: Sama ternyata. Renang itu kan capek ya.
0: Ya.
1: Kelihatannya tidak capek, tapi kan padahal capek karena keringetnya gak lo lihat kan.
0: Itu betul Vi, cuma gue punya pandangan lain juga sih terhadap itu.
1: Apa?
0: Pertama ada kafein, terus ada olahraga. Jadi kafein itu ngebantu untuk bisa menyemangati lo untuk berolahraga. Tapi ketika lagi olahraga selesai dilakuin, si kafein itu tuh masih kayak mencoba untuk ngeboosting itu sendiri. Dan lo jadinya makin seger sebenarnya dari abis olahraga.
1: Iya lagi.
0: Ya gak sih? Ya, tapi mudah-mudahan yang lagi kurang tidur semalam, hari ini masih dapat mau jatah-jatah untuk bisa power nap di kantor atau di tempat beraktivitas ya.
1: Semoga nanti aku juga bisa ya.
0: Sambil ditunggu juga buat good friend yang mau request, silakan mampir ke wawanya kita 0811-887-8991 atau ke Instagram pribadi kita berdua ya, @denargumilang @astriovi.

0: Delta FM Hits Renak Radio Head High and Dry, 50 menit lewat dari jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Good Mood Club masih bareng Ovi dan juga Danar pagi hari ini.
1: Kita udah live di TikToknya at Delta FM. Di sini udah banyak yang gabung juga nih, yeah. Ada yang sudah menyapa kita, Rahmat.
0: Morning Kang Rahmat,
1: yeah, dia
0: apa kabar?
1: Ayu, katanya
0: lagi
1: Ayu
0: makan bolen lilit. Aduh, sekarang isinya keju dari Kurnia Sari tuh enak sih, ya Allah.
1: Gemoc.
0: Itu bukan, itu bolen bukan ya namanya?
1: Bolen kan, bolu.
0: Yang si cheese roll itu tuh.
1: Iya, itu cheese roll sih.
0: Bukan bolen ya?
1: Bukan bolen.
0: Tapi
1: ya,
0: bolen kayak enak banget sih pagi-pagi ya, pakai kopi. Ya. Allahu Akbar kabiro.
1: Ada Abai juga, selamat pagi.
0: Morning.
1: Davi. Davi itu adalah
0: Danar Ovi.
1: Dan Ovi. Ada Hendrik Zega juga, selamat pagi.
0: Morning.
1: Ada Sri Horas dari Medan, salam kenal.
0: Ito Sri, selamat pagi. Mm-mm. Ada Abai.
1: Abai request soal Luna yang semangat dikit dong Abai, nanti aku tidur. Aku lagi kurang tidur, Bay.
0: Tadi pun juga Kak Rahmat pergi dengerin lagunya Bobby Caldwell yang Heart of Mine. Enak sih lagunya, tapi mohon maaf muterin lagu itu orang-orang kayak good night everyone.
1: Ada Mbak Devi, assalamualaikum Dovi, udah sarapan belum? Mau nasi uduk apa lontong opor? Mbak Devi, aku tuh lagi intermittent fasting, kalau kamu ngirimin nanti aku gagal.
0: Beliin, beliin, tetap kayak gitu.
1: Aduh, apalagi Mbak tiba-tiba Devi lontong gitu datang.
0: Eh tapi
1: nar gua
0: lontong bawaannya Mbak Devi itu kan dari apa vendor yang bersamaan tuh. Dua-duanya tuh sama-sama enak, Vi. Ingat gak sih?
1: Iya.
0: Apa namanya, nasi uduk, nasi kuning sama lontongnya. Wah, best banget ini. Emang Mbak Devi dari Jogja nih. Emang bahasa cintanya adalah
1: Dia ini memberikan
0: receiving gifts.
1: Gifts. Ya, dia kalau dia bukan receiving,
0: tapi
1: dia giving,
0: iya,
1: gift.
0: Giver. Kang Ahmad selamat pagi. Ini ada apoteker Umi Setianingsih yang juga selalu absen di TikToknya Delta FM. Thank you banget. Tapi nih Vi, kalau ngomongin tentang yang seru-seru tadi, ada teman kita yang ngirimin voice note. Kita coba puterin dulu voice note dari teman kita.
2: Good morning, Mas Danar, Mbak Ovi.
1: Morning.
2: Aku Rifani, yang pagi ini lagi agak sebel-sebel dikit sama tetangga depan rumah.
0: Kenapa?
2: Yang punya parkiran tapi mobilnya nggak diparkir di depan. So, tadi agak sulit banget ngeluarin mobil dari parkiran. Tapi sekarang udah on the way ke kantor. Have a good day ya. Aku mau request dong lagunya Taylor Swift yang mana aja deh. Pokoknya bisa up mood aku deh, karena bete tadi kan hampir gecol.
0: Hampir gecol kata dia.
1: Aduh, tapi aku juga bete banget lagi nih Riva. Kalau misalnya ada di posisi kamu, beneran deh.
0: Iya sih, ketika bertemu dengan tetangga yang masa gitu.
1: Soalnya kalau tetangga tuh apalagi depan rumah gitu ya, ketika kita lagi silaturahminya agak kurang baik.
0: Okay.
1: Itu tuh kayak panjang lah urusannya, karena kan mau nggak mau kita keluar rumah ketemu, ngeliat.
0: Bener.
1: Harusnya kan sapa-sapaan gitu. Kalau misalnya udah ada masalah kayak gini tuh jadi kayak sebel.
0: Gemes-gemes gitu sendiri ya. Tapi ya ngomongin kayak gini, that's the art of living in the neighborhood, gak sih?
1: Bener
0: kayak
1: sih.
0: Bertemu aja dengan orang-orang seperti ini. Tapi mudah-mudahan Riva setelah mendengarkan lagu yang kita siapin bisa uplifting your mood. Hati-hati di jalan, semangat beraktivitasnya. Buat teman-teman juga yang mau menyapa kita berdua, boleh banget, karena masih panjang perjalanan kita di pagi hari ini.
1: Iya, aku juga mau menyapa lagi yang ada di TikTok. Jangan lupa kalau misalnya mau voice note ke kita, ini nomornya lagi keliling nih.
0: Lagi keliling, ronda dia di situ.
1: Ini ada Kak Lintang nih, Lintang RCI.
0: Selamat pagi.
1: Hai Danar Ovi, Bunga Pramesti juga tuh yang udah langsung minta lontong opor katanya sama Mbak Devi.
0: Tahan.
1: Iya, ada Dear 1101 lagi di stopan Samsat Bandung nih, temenin ya sih.
0: Hai.
1: Ya,
0: temenin. Ini buat teman-teman juga yang lagi di dalam perjalanan, boleh juga dong diinfoin ke kita kondisi jalanan di luar sana seperti apa.
1: Bener.
0: Apakah mungkin pagi hari ini kok lebih padat dibandingkan biasanya, atau justru malah sebaliknya, gue ngerasa lebih lancar ya dibandingkan sebelumnya. Boleh banget sambil sekali lagi request lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, karena di pagi hari ini we'd love to be your good friend untuk bisa menyemangati lo, untuk bisa menghadirkan energi baik buat teman-teman semuanya.
1: Betul.
0: Sama seperti Riva yang pagi hari ini butuh disemangatin sama lagunya Taylor Swift. Kalau gitu kita pilihin lagunya Taylor Swift bareng sama Sabrina Carpenter.
1: Asik.
0: This is the life of a showgirl. Buat teman-teman yang mau request juga silakan mampir ke Wawa kita 0811 8878991. Voice note juga boleh loh.

0: lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, FIFA menetapkan Piala Dunia 2030 digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai edisi pertama yang berlangsung di dua benua. Disebutkan tiga laga pembuka akan dimainkan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Kita beralih ke berita entertainment. Film La La Land merayakan 10 tahun penayangannya dengan merilis versi revisi poster ikonik yang memperbaiki pose tangan Ryan Gosling dan akan tayang ulang di bioskop Amerika Serikat. Perubahan itu dilakukan setelah pose tangan Ryan Gosling di poster asli selama bertahun-tahun menjadi bahan candaan di internet. Sementara dari berita sepak bola, Real Madrid mendapatkan kabar baik setelah Rodrigo berpeluang pulih lebih cepat dari cedera lutut serius yang dialaminya. Penyerang asal Brazil itu saat ini menunjukkan perkembangan positif dalam proses rehabilitasi dan ditargetkan kembali memperkuat Los Blancos di paruh kedua musim. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.